yang kau siar ya, yang nemenin yang mana sabang saya aja kau siar dengan judul lagunya Modus, MCMD itu Melinda Cheng. Yang orang Malaysia nih mana sabang saya yang sejak kau siar, yang waktu kemarinan minggu lalu kalau nggak salah ya, datang ke sini nih mana sabang saya aja kau siar nemenin Kicho

Mo alisin, yang mau absen boleh banget Bang Jerry tungguin di 0895-2154 atau di 536-3333. Langsung aja yuk. Selamat pagi untuk teman sabang sayang sejengkau siar yang baru saja dengerin via streaming. Apa kabar? Hai. Aku kangen sekali. Selamat pagi juga nih mari sama saya Jakal Siar yang lagi santai-santai di rumah ya. Lagi libur mungkin hari ini nih mari sama saya Jakal Siar. Selamat pagi juga. Dan juga nih mari sama saya Jakal Siar yang lagi sibuk ya, sampai belum makan juga. Makan dulu aja ya. Jangan orang lain dulu diladenin, tapi kalian dulu. Supaya apa? Supaya kalian juga semangat nih mari sama saya Jakal Siar. Betul enggak? Kalau kalian aja gak semangat, lemes, gimana bisa ngelainin kita? Pokoknya yang mau absen, Bang Jerry tungguin ya di 0895-2154 atau di 536-3333 sudah Bang Jerry buka. Jadi tunggu apa lagi? Ayo.

siar tempatnya di Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, langsung aja ya. Kita lari ke Jakarta dulu, Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan dan juga Pusat. Semuanya kompak dengan cerah berawan di mana sebang saya sejak kau siar. Ya, kemarin juga panasnya empol sekali. Siapa yang ngerasain panas empol, pol-polan? Sama Bang Jerry juga di mana sebang saya sejak kau siar. Ah, alhasil kemarin Bang Jerry pulang dari sini larinya ke kamar aja. Nyalain AC. Soalnya Bang Jerry lagi ini, lagi nonton Avatar yang season 2. Jadi ya udah. Karena kalau udah nonton ya nih Bang saya ajak kalau siar Bang Jerry diajak kemana-mana juga males, kecuali ada duitnya kayak MC atau syuting baru mau. Kalau enggak ya enggak. Udah di rumah aja Bang Jerry nyantai. Jadi kalau misalnya mau ngajakin Bang Jerry harus ada duitnya ya. Kalau nggak ada duitnya Bang Jerry nggak akan mau jalan. Mendingan Bang Jerry nonton Netflix aja di rumah ya. Mau nyelesain ini Avatar Bang Jerry. Soalnya Bang Jerry senang banget Avatar sama yang lupa namanya siapa. Tapi yang buta ya. Tapi dia bangsawan loh nih bangsa bangsa ejak kau siar. Cewek. Jadi dia tuh punya kekuatannya adalah bumi. Nah. Jadi Avatar tuh sekarang lagi belajar sama dia. Dia buta cewek, tapi jago sekali. Makanya jangan ngeremehin orang nih manusia bangsa yang sejak kau siar. Karena kita nggak pernah tahu ya di balik kelemahannya ternyata dia punya kelebihan yang kita nggak bisa sama sekali. Kita ngomongin ke Bogor nih manusia bangsa sejak kau siar, di Bogor juga cerah. Lalu di Bekasi juga cerah. Dan juga di Tangerang, Tangerang Selatan juga cerah sekali. Jadi hari ini semuanya cerah nih manusia bangsa yang sejak kau siar. Oke, sudah siap digoyang? Hah? Sudah siap digoyang? Kalau sudah siap digoyang, Bang Jerry mau goyang nih. Kira-kira lagunya apa ya? Lagu apa yang bisa bikin yang manusia bangsa sejak kau siar bergoyang? Oke, kalau gitu Bang Jerry puterin dulu aja nih yang ini nih. Gemboy Mujair. Biar bikin yang manusia bangsa sejak kau siar semangat ya. Habis ini ada Cemara Biru dari Selvi Ama. Lalu juga ada Ebi dan Zahra. Terakhir ada Tak Guling-Guling. Tetap digoyang bagus.

0: Kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir.
2: Gimana sih?
3: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
4: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lombok, Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main? Ya?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
3: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
2: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
3: Udah coba Canva AI belum?
2: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
3: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
2: Seriusan?
3: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
2: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
3: Apapun maumu, nyatain di

0: Kemayoran. Lalu juga ada Bang Andu. Selamat pagi Bang Andu, apa kabar? Yang hari ini lagi nganterin ponakannya sekolah. Dan Bang Jerry cek-cek double check dulu ah yang ada di grupnya Goyang Fans Radio CBB. Ada Nurma di Pedurenan, apa kabar? Selamat pagi Nurma, hai. Bang Jerry aku absen ya, siap. Bang Saipudin loh juga, Anna Lata apa kabar? Neta, selamat pagi Neta. Dan berikutnya ada Bang Madi Lestari, apa kabar? Bang Madi Lestari, selamat pagi. Mbak Benda, selamat pagi juga. Lalu ada Diana, selamat pagi Diana. Ada Bu Warniti, apa kabar Bu Warniti? Sehat ya? Tiba-tiba dia muncul Bu Warniti. Lalu juga ada Mbak Benda, selamat pagi Mbak Benda. Absen Bang Jerry, siap. Asnawati, selamat pagi juga Asnawati. Mama kembar, selamat pagi. Bang Toyo juga, apa kabar? Selamat pagi bersama istrinya. Pak Haris Haro, ya. Pak Haris, halo. Bang Darli beserta istrinya, apa kabar? Selamat pagi juga. Ada juga Erna di Cibodas, Erni di Bogor. Erna di Bangka, Erni di Cibodas gitu. Ngarang-ngarang nih Bang Jerry. Biarin, biar disentuh sama orangnya. Mama Kajol juga, apa kabar? Selamat pagi ya. Beserta anaknya, mungkin sekarang lagi nganter anaknya juga ya. Anaknya nganter anaknya, lucu ya. Maksudnya anak Mama Kajol ya, namanya Nur Hayati ya. Nur Hayati sedang nganter anaknya. Nur Hasana dan juga Bang Sarka, apa kabar? Selamat pagi, sehat ya. Lalu juga ada Mama Ami ya, yang punya Kandu Jaya beserta anak-anaknya. Oke, selamat pagi. Dan juga ada Inces, selamat pagi Inces, yang punya Ciganjur Jagakarsa. Ada juga Neng Mul. Lalu juga ada Bang... Aduh, lupa dah kalau kayak gini. Pokoknya dia tiga serangkai dah. Nengel sabang sayang sejak Bang Leo Asgar ya. Apa kabar Bang Leo Asgar? Bang Agus, selamat pagi Bang Agus ya. Bang Agus dongkrak. Kita goyang dulu yuk Nengel sabang sayang kalsiar. Ini ada di peringkat 2 di TLC tanggal lagu CBB, yaitu ada Cantika Da Vinci dengan judul lagunya Jangan Ngebut. Jadi untuk teman sabang saya Jakal Syar yang naik kendaraan, jangan ngebut ya, tetap digoyang pagi sa.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama,

0: harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
1: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga, gimana dong?
0: Ah, tenang aja, ada nih tip biar cepet kaya.
1: Gimana tuh?
0: Piara tuyul.
2: Oh my God.
1: Piara aku dong.
0: Iya.
1: Ah, piara aku dong.
0: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.
10: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Jakarta Super Sendang di Indonesia. 6 menit meluncur dari jam 8, masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin ya. Dan yang mana sama saya Jangkau Share, sekarang waktunya Bang Jerry informasiin dulu lalu lintas ya untuk nemar sabang sayang sejangkau siar nih. Dari jalan TB Simatupang menuju ke arah Cilandak ini sudah mulai padat merayap. Lalu juga dari jalan Pasar Minggu menuju ke arah Pancoran juga padat merayap ya. Dan Bang Jerry ulangin lagi nih, dari arah Tendean ya, Trans TV Tendean menuju ke arah Santa dan ke arah Blok M ini sudah mulai padat merayap macetnya. Jadi ini Pancoran ini juga macetnya udah setiap hari macet, ditambah lagi Tendean lagi ada kecelakaan nih, jadi tambah macet. Jadi harap berhati-hati untuk teman-teman sabang sayang sejangkau siar. Juga ada beberapa yang komen nih informasi ke Bang Jerry kalau Tendean memang macet parah hari ini. Jadi harap berhati-hati, oke? Dan berikutnya jalan Daan Mogok menuju ke arah Grogor juga ramai lancar. Jalan Legend S. Parman menuju ke arah Sleepy juga ramai lancar. Jalan MH Tamrin menuju ke arah Bundaran HI juga sudah mulai ramai. Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Mangga 2 ya, ini juga sudah mulai ramai lancar. Jalan di Penjaitan menuju ke arah Cawang juga sudah mulai ramai. Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Cempaka Putih juga sudah mulai ramai. Memang ini hari kedua sekolah nih mas abang saya Jangkau Siar ya, kepadatan juga sudah mulai terjadi. Dan juga ini masih jam kantor. Biasanya kalau udah jam agak 10-an nih, ini udah agak-agak lengang ya. Dan juga yang bisa lewat ganjil genap hari ini hanyalah yang genap. Karena kan hari ini adalah langkah yang ke-14 ya, nih mana sabang saya Jakau Siar. Di bulan Juli 2026. Oke. Okay? Berikutnya jalan Yosudarso menuju ke arah Tanjung Priok juga ramai lancar. Jalan RE Marta Dinata menuju ke Ancol juga ramai lancar. Jalan Hemal Tamrin menuju Cikokol juga padat merayap. Jalan Serpong menuju ke arah BSD juga padat. Jalan Margonda menuju ke arah Universitas Indonesia dan juga Lenteng Agung sudah mulai ramai. Jalan Sawangan menuju ke arah Parung ya, Parung Bingung ini ramai lancar. Bekasi ala Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Sumarekor Bekasi juga ramai lancar. Jalan Kiai Haji Nur Ali ini Kalimalang nih menuju ke arah Bekasi ini lancar, tapi arah sebaliknya ramai. Lalu juga jalan Raya Tajur menuju ke arah Baranang Siang juga ramai lancar. Jalan Pajajaran menuju ke arah Tujuh Kujang ramai lancar. Oke, okay? Yang punya informasi lalu lintas ataupun informasi yang lain boleh banget Bang Jerry tungguin di 0895 2104 atau di 5363333. Selamat pagi Muna Kelapa 2, apa kabar Bang Jerry? Absen, siap. Ada juga Munah dan Murnah ini beda ya, orang yang berbeda. Good morning, selamat pagi Bang Jerry. Selamat pagi ya, Senang Pesta lagunya udah sering Bang Jerry putar. Kamu dengerin gak ya, 9 bulan 9 hari ya. Tenang saja. Jadi kalau mau minta lagu nih mana sebab saya Jangkau Share ataupun dapat lagu, caranya gampang banget. Habis satu lagu ini Bang Jerry akan masuk di Hari Bahagia. Jadi ikutan ya Hari Bahagia. Oke, kita dengerin dulu Cita-cita Tak Perawan atau Janda. Oh, dua-duanya mah yang mana aja Bang Jerry gak apa-apa, yang penting setia. Ciao.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
3: Hari

0: bahagia. Untuk teman-teman sebang saya Jakal Share yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Saatnya hari bahagia. Di langkah yang ke-14 di bulan Juli 2026 ada siapakah ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa
1: pagi,
0: ini? Siapa ini?
1: Diana.
0: Diana, di mana Diana?
1: Di rumah Bang Jerry.
0: Ngapain di rumah?
1: Aku lagi goreng-goreng.
0: Goreng apa?
1: Goreng risol.
0: Diana, siapa yang berbahagia?
1: Dia anak aku yang dapat kawan-kawan baru. Di jenjang kelas yang baru, ya kan Bang Jerry?
0: Siap, terus?
1: Di kelas yang baru ini semoga lebih memahami lagi pelajarannya.
0: Siap.
1: Lebih bagus lagi dari kelas 1.
0: Oke.
1: Terus? Jangan ketawa dong. Terus, pokoknya sukses untuk Adi di kelas 2 ini. Bisa bergabung dengan teman-teman baru. Di campur-campur.
0: Kan back soundnya Bang Jerry. Udah ngomong aja, Bang Jerry back sound.
1: Lagunya meraih impian aja deh.
0: Udah ngomong aja, Bang Jerry pokoknya back sound.
1: Udah lah, lagunya impian. Abang Jerry, dikirain di sini kereta apa?
0: Udah itu aja.
1: Itu aja pokoknya buat
0: meraih impian di mana-mana.
1: Ya, meraih impian di mana-mana kelak sukses.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Terima kasih Bang Yeri.
0: Sama-sama sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut yang mau ikutan gabung di 0895-2010-54 atau di 536-3333 ya. Boleh banget. Ada lagi enggak yang mau telepon? Bang Jerry tungguin nih. Untuk nemenin sabang sayang si Jakob Share yang mau telepon. Nah ya. Ya, sambil kita cari ya meraih impian dari Wardah. Coba kita cek Wardah. Ayo, nemenin sabang sayang Jakob Share. Nih cuacanya di Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Sudah mulai panas nih, dimana sabang saya aja kalau siar. Oke, nanti kita cari pokoknya ya. Kalau nggak ada, tadi downloadin lagi. Kayak hilang lagi nih, meraih impiannya nih. Sudah? Masih ada kah? Kalau nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, Bang Jerry kasih lagu ini dulu ya. Jangan kemana-mana, dimana sabang saya aja kalau siar. Pastinya Bang Jerry akan balik lagi. Nemenin dimana sabang saya aja kalau siar dimanapun berada.
2: Halo, saya Sylvia Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya bekas 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa, Bu?
1: Habis 8.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130/7
1: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu yang berkualitas dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cibubur Jalan JPN Nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.id.

Pertandingan di Indonesia 34 menit meluncur dari jam 8. Setelah darah muda ada Bang Jerry nih, yang paling muda di antara penyiar-penyiar yang lain. Selamat pagi untuk teman-teman bangsa yang sejangkau siar, yang lagi dengerin streaming, apa kabar semuanya, sehat? Yang lagi ada di mobil juga ya, semangat ya, kamu adalah pejuang. Dan juga yang lagi di motor ya, jangan lupa lihat kiri kanan, jangan fokus dengerin radio tapi gak lihat kiri kanan, bahaya loh, depan belakang juga ya. Dan juga nih manis abang sayang sejangkau siar, yang lagi ada di rumah, lagi ada di pasar, lagi belanja-belanja atau mungkin udah belanja, sekarang lagi mau nyiangin, semangat aja ya. Bang Jerry juga mau colek anaknya Bang Jerry tuh, yaitu Niza Masmari yang sekarang lagi ngerecokin ibunya, aka bantuin ibunya masak. Dia tiba-tiba diajak ke warung belanjaan ngambilnya jagung. Dia mau makan jagung katanya ya. Tapi pakai ikan teri ya. Teri dijagungin. Wah, enak itu. Wow. Aku mau buru-buru pulang kayaknya kalau nyium aroma-aroma itu. Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi untuk teman sabang sayang sejangkau siar. Yang pertama datangnya dari Jakarta Barat, 24 jam. Kebakaran terjadi di sebuah lapak rongsokan di daerah Rawa Kedaung, Cengkareng, Jakarta Timur. Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Ya, ini kejadiannya jam 4 lewat 50 tadi pagi ya. Petugas pemadam kebakaran telah berada di lokasi untuk memadamkan yang masih dalam proses penanganan. Alhamdulillah ya, sudah ditanganin sama bapak-bapak pemadam kebakaran. Terima kasih. Kapan-kapan enak kali ya undang bapak-bapak pemadam kebakaran. Sekalian kita mendengarkan cerita-ceritanya dia, ya kan. Wah, kita kasih penghargaan nih untuk bapak-bapak petugas pemadam kebakaran yang standby 24 jam hidupnya untuk kita membantu masyarakat. Terima kasih bapak. Lalu berikutnya nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar, ini ada aksi penodongan di Kamurang, Citerep, Kabupaten Bogor. Nah, jadi nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar, ini ada sebuah toko di mana toko itu tiba-tiba didatangi nama Abang Jago. Abang Jago ya, ini membawa senjata tajam. Dia mengancam, lalu dia meminta dagangannya Neman Sebang Saya Jakal Siar, dan juga dia merampas satu buah unit handphone Neman Sebang Saya Jakal Siar, plus juga dia merusak estalase. Tolong bapak polisi, ini diamankan nih ya. Dan ini dia bilang, teriak-teriak terus bilang, bilang aja gue nih si ini katanya gitu. Gue gak takut. Widih, keren banget loh, gak takut ntar gila ditangkep nangis-nangis. Belum tahu lo ya, ntar kalau udah ketangkep baru nih. Bahaya banget nih pada sama saya jangkau siar, orang-orang sejago yang seperti ini. Kerja bang. Nih Bang Jerry aja nih ya, nih. Esmosi jadinya. Jam 4 udah bangun ya, udah siap-siap. Udah sholat tahajud sebelum jam 4, lalu juga nungguin subuh. Tuh, Bang Jerry udah bangun, abis itu baru tuh ya, siap-siap untuk berangkat ke Radio CBB. Pagi-pagi tuh, kalau siaran pagi Bang Jerry. Ini Abang Jago, main menta-menta aja. Dia kata dunia punya nenek moyangnya kali ya. Aduh, kok jadi emosi, aku maaf ya. Nemen sebang saya jakal siar. Berikutnya, ini ada diduga mencuri uang di minimarket, seorang wanita diamankan. Sebuah video ini nemen sebang saya jakal siar viral di JKT Info ID ya. Beredar di media sosial memperlihatkan seorang wanita yang diduga melakukan pencurian uang di sebuah minimarket. Ya, ini minimarketnya juga lagi naik.

Bang Jerry senang banget loh kalau misalnya dapat customer yang bisa ngobrol-ngobrol bareng, ya kan? Bisa curhat-curhat, bisa karaokean juga di mobil Bang Jerry. Semoga kita ketemu ya, nemenin sama Bang saya Jaka Wasiar. Kalau ketemu jangan jaim-jaim ya. Sapa aja Bang Jerry-nya. Oke. Kali ini Bang Jerry memuterin dulu nih yang tadi diminta sama Diana, yaitu dari Wardah, Meraih Impian. Menemani nemenin sama Bang saya Jaka Wasiar di Goyang Menangis.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini.

0: 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi durung dadi, laporan isi kosong, mau mulai dari ngendi yo, ideku mentok nih. Duh,
5: bye bye ide buntu ya sayang.
4: Ih, nyanyi apa sih, bantu kek?
5: Udah coba Canva AI belum?
4: Canva AI, emangnya iso bantu?
5: Iso banget, tinggal ketik aja kebutuhanmu, mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin, satset, praktis, langsung dadi.
4: Serius toh?
5: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
4: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
5: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Se

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya.

0: Representante Indonesia.
1: Selamat pagi, ketemu lagi dengan Air Bambu Habibur.

Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Mbak Habibur Rahman ini dibandingkan para yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah

0: kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui jalan pengabdian mereka.
1: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di Radio CBB, Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis abang sayang sejangkau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja Neng Manis abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng Manis abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng Manis abang sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah... Assalamualaikum, Kang Adang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta.
1: Betul.
0: Supaya apa coba?
1: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya, kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya.
0: Betul.
1: Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya rabbal alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya rabbal alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
0: Amin ya Allah.
1: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia ya. Iya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya nggak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
0: Amin.
1: Iya,
0: ya
1: karena
0: Allah.
1: Kata Rasul juga, Rasul mah nggak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung utang kan.
0: Iya,
1: bukan
0: juga
1: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
0: Iya.
1: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
0: Yes.
1: Karena udah 10 kali bolak-balik gak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan. Kang Adang, saya tuh udah segala macam obat, udah segala macam herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih air bamu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis abang sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih muah. Udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya Alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha Tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha Menyembuhkan. Dan saya bilang masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini nggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan, saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi nggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bamu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bamu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur, menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
0: Sehat dong,
1: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia nggak suka gitu kan. Nah, makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum minas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, ua, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu itu sakit ya, itu kan kita dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita.
0: Betul.
1: Kan memutuskan teh, gitu ya. Kan? Kita teh sakitnya di sini.
0: Walaupun ikhlasnya susah.
1: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita. Pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget, gitu ya. Berarti, aduh, masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang, gitu kan? Itu kan hanya udara yang lewat, gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah, ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah, ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya. Dari rumah ke rumah gitu kan, masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
0: Allah Akbar,
1: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM gitu kan. Ya? Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi bukan Teh Maya, bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala yang langsung
0: ya,
1: yang ngerti tubuh
0: Allah,
1: kita kan?
0: Iya.
1: Kan tubuh kita Allah yang nyiptainnya gitu kan, dan Allah yang Maha tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan di waktu itu, dengan Dr. Tagor Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat nggak lancar. Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat. Beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, yes, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Nah, mangpet lah orang mau macet ya.
0: Oh, iya.
1: Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
0: Masih bagus macetnya gitu, kalau mangpet ke otak.
1: Nah, kalau otak bahaya justru.
0: Iya.
1: Nah, si oksigen dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat enggak lancar langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo, khusus vertigo. Obat darah tinggi, khusus darah tinggi. Obat asam urat, khusus asam urat. Nggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi, nggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman, ya ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit, semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya? Walau alam ya. Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah, sangat cerdas gitu. Bagaimana, apa saja yang dibutuhkan untuk tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih, makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
0: Kenapa itu superb?
1: Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu luar biasa gitu kan. Kan kalau Seven itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
0: Artinya?
1: Ya. Habibur Rahman itu cinta ya, Allah mencintai semua makhluknya gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya, nah, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah.
0: Amin,
1: ya
0: Allah.
1: Kan saat ini baru kekasih suami kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya,
1: juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doang jadi kekasih Allah. Amin, ya Allah. Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu kan? Iya, makanya Kang saya sebarkan
0: bisa
1: lagi.
0: Testimoni, Kang
1: testimoni saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu bubur lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan. Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bamu. Waktu jam setengah 4 subuh lah ya, jam 3-an lah subuh itu waktu itu lagi jadi step. Nah, ada air bambu, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu, ya Allah, Allah sembuhkan, ya Allah. Saya gak tega ngeliat anak saya, gitu ya. Nah, waktu itu saya kasih sekitar seperempat cangkir lah ya, kurang lebih sedikit. Diminumkan sambil berdoa, Masya Allah, itu ya. Sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
0: Alhamdulillah.
1: Dari sana, Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung tidur, tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku. Itu langsung berhenti. Sampai dia tidur lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun, udah sehat normal gitu ya, gak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasanya seminggu sekali ke dokter. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga, gak pernah ke rumah sakit, gak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu kan namanya Habibur Rahman. Gitu anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya. Ya Allah, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini coba mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
0: Kekasih Allah lah. Ya,
1: bayang gak?
0: Kalau bisa double.
1: Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
0: Iya.
1: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan.
0: Iya.
1: Korupsi dan yang berarti kurang apa, padahal udah segala punya.
0: Iya.
1: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
0: Kurang
1: gak mungkin. Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
0: Iya.
1: Yo, itu punya rakyat gitu kan.
0: Tuh.
1: Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya, tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
0: Yes.
1: Gitu kan. Kalau saya mah, ya Allah, mudah-mudahan saya itu menjadi kaya Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja. Hikmah kan, pinter ya, gitu terus kaya banget, soleh tapi paling bersyukur.
0: Amin,
1: itu harapan
0: Allah.
1: Nih, saya doain ini buat semua ya, nah, Neng Manis, Akang,
0: sayang.
1: Abang sayang ya, mudah-mudahan seperti itu. Nih. Makanya nama saya itu Sulaiman, Adang Meman Sulaiman
0: Udin. Iya, ya.
1: Cuman ada tambahannya belakang Udin.
0: Kenapa Udin?
1: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama. Nah, jadi intinya begini. Bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
0: Amin.
1: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, Engkau kesehatan, ya Allah aku akan pakai untuk ibadah gitu. Yes. Kan ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdoh, ada goir mahdoh gitu kan, hablum minallah, hablum minannas. Yes. Kan sholat hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
0: Iya, buat Neng Manis Abang
1: Sayang. Iya, buat, ya, iya kan? Kita menyebarkan kebaikan.
0: Betul.
1: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisabr gitu kan. Yes. Dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita yes. Jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
0: Betul.
1: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah.
0: Amin.
1: Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling
0: banget.
1: Kaya. Ya kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inna ghina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
0: iya,
1: kurang lebih ya. Tapi kata Rasulullah, baiti jannati rumahku surgaku. Ya. Aduh nikmatnya, padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater, ya, nggak ada TV plate, nggak ada WiFi, nggak ada.
0: Tapi nyaman aja tuh.
1: Tapi rumahku surgaku kata Rasulullah, istriku bidadariku. Tapi sekarang nggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
0: Iya,
1: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
0: Ada UFO
1: dong. Hidupnya gak pernah tenang.
0: Gak
1: makanya
0: ya.
1: Kita Masya Allah harus pandai bersyukur sabar dan qanaah. Nah, ini juga air bama habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, Abang Neng manis. Neng manis ya, Abang sayang, jangan Abang punya uang, Abangku sayang. Abang gak punya uang, Abangku tenang. Jangan ya, jangan, tetap disayang apapun iya, gitu kan. Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian gitu kan. Senyumin aja, doain, senyumin aja terus, doain, karena ketika sabar Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang idza masal khair wa manu awidal masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
0: Itu mah kodok.
1: Tapi sabar itu ikhtiar. Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal. Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Nah, kita ingin sembuh, apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam. Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami. Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh teh ini organik. Ini teman saya, kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan? Coba saya ngobrol dengan beda alam kan? Rada horor, oke kan? Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine. Kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh, dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun. Tinggal dipotong, masukin, udah selesai. Tidak ada proses anu.
0: Enggak ada fermentasi segala. Enggak
1: ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
0: Pantesan aromanya juga khas ya.
1: Iya, khas. Itu mah khas, ciri khas dari Allah langsung itu mah ya. Jadi enggak ada dirubah apapun, gimana apapun tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau. Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
0: Betul.
1: Kadang duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari. Wajar. Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya. Iya. Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Jadi itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah. Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun. Ngaku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. Syirik kan enggak diterima juga kan. Bahkan syirik itu inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Innallaha yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insyaallah nih mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain apakah kimia atau herbal sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
0: Aku juga baru pernah
1: dengar. Nah, makanya apa? Saya bilang wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk ini udah testimoni pengalaman, sok sebarkan. Nah itu. Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
0: Iya, setiap tubuh berbeda.
1: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada yang seminggu 2 kali. Dan itu baru habis 1 box isi 6 botol.
0: Terus?
1: Berhenti cuci darahnya.
0: Masya Allah.
1: Kan ku akal mah termasuk akal. Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener enggak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
0: Betul.
1: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Yes. Kalau Allah kun, fayakun. Gitu kan? Jadilah gitu kan? Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
0: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkapnya, Bu?
3: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
2: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
3: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
2: Iya, nah ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Oh, vertigo ya?
3: Betul.
2: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya ya. Gimana, Bu?
3: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo lagi mulai anfal, saya bingung.
2: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo tuh, Bu?
3: Muter, pengen muntah. Mm-hmm. Oh, udah muter nggak jelas lah gitu. Mm-hmm. Nah, begitu saya minum air bambu, mm-hmm, satu botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Mm-hmm. Alhamdulillah langsung kok enak ya. Ini vertigo saya nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
2: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
3: Ya, kayaknya seperti itu.
2: Mm-mm. Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
3: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
2: Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
3: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
2: Seperti pengopi gitu, Bu, waktu itu?
3: Ya, saya suka ngopi memang. Mm-hmm. Nah, tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya sembuh ya. Mm-hmm. Dalam waktu sejam lah kalau itu. Mm-hmm. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
2: Iya. Yeah. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah, Bu ya.
3: Ya, alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
2: Terasa ya?
3: Iya, terasa.
2: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu? Atau
3: saya hanya minum 2 botol ya.
2: 2 botol. Jadi 1 box masih.
3: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
2: Hmm. Jadi alhamdulillah, ada kerasanya, Bu, ya.
3: Alhamdulillah.
2: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Ya, sekali lagi, Bu, saya doakan semoga ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, jadi dengerannya tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan, kemudian disembuh, hakikatnya pertolongan Allah.
0: Iya.
1: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Waro'aitana sayadukhuluna fidil afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam gitu kan. Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman ya, gitu kan, misalkan, dan banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih alhamdulillah, alhamdulillah kan, tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabih, bertasbihlah kalian gitu kan, subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili gitu kan semua rekan-rekan nih ya, bahwa subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Aku ini makhlukmu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti engkau yang maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milikmu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan. Kemudian kaya banget gitu kan. Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan, misalkan. Tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milikmu ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita ya? Setitik juga enggak, bumi aja, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang ya, katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini. Pernah,
0: oh iya?
1: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
0: Oh.
1: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
4: Pernah.
1: Nah, ke Hawaii, New York belum gitu kan? Nah.
4: Hawaii belum. Hawaii.
1: Paling kalau Arab Saudi mah sudah ya. Nah, coba hitung pasirnya satu-satu. Entah berapa juta triliun, kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu, kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari.
4: Iya.
1: Kebayang gitu, oh Masya Allah. Ya, berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Gak ada. Kita itu nothing gitu kan, makanya wabihamdi, segala puji hanya milikmu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milikmu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendakmu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rugga wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
4: Pokoknya mungkin setiap habis sholat.
1: Mungkin kalau si ayah lagi nakal.
4: Astagfirullah.
1: Apa panggilnya? Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Oh, padahal Rasulullah itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar, berarti harus lebih dari 100 harus ribuan, makanya ya astagfirullah. Itu bukan sambil marah-marah. Astagfirullah, bukan.
4: Wah, 20 kali.
1: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang, siapa yang melazimkan istighfar, doya kolom minku yudaikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warozakohu min hay suleh tasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohu min hay suleh tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam nggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman diizinkan izin Allah sembuh. Padahal sih air bambu berapa? 150.000 satu botol.
4: Iya, 6 botol pula.
1: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah. Saya bilang inilah betul-betul kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa? Neng sayang, neng manis ya. Abang sayang ya. Yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah. Insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharap doa Allah. Bismillah, tubuh ini amanah. Apalagi dikasihin buat orang tua yang masih hidup dan banyak penyakit ya. Jangan dibiarkan mereka menangis. Kita gak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya. Kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu. Coba bismillah, ketika dia sakit sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu. Ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang. Yang tadinya menangis kesakitan, tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
4: Nomor 9.
1: Ya, nomor 9 buka setiap itu. Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
4: Ada.
1: Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan enggak bisa ke sini, itu bisa diantar ya.
4: Bisa COD, bayar di tempat nanti.
1: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
4: Udah ada kurirnya sendiri.
1: Itu nomornya berapa?
4: Ya, jadi Neng Manis, Abang Sains, Diang Kausiar. Tadi kita kembali Kang Adang bilang ke Radio CBB langsung, memang kalau misalnya agak jauh, saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis, Abang Sayang, dan bayar langsung di tempat. Ya, nah kalau Neng Manis, Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita, karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis, Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis, Abang Sayang. Di nomor telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Nah, Neng Manis, Abang Sayang, Sejang Kausiar, jangan lupa punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Wanita Bangsa yang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya? Kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
1: Ya, ya? Tinggal gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang gitu kan. Sudah bismillah berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar biasa. Gitu ya.
4: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa ya.
1: Dan ciri khas bambu. Air bambu ini sekarang misalkan wangi kayak teh gitu ya. Misalkan enak aja segar, itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
4: Iya,
1: jadi beda. Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah saya mah gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal napas
5: ya, hidungnya ditutup, depannya langsung minum.
1: Pakai sedotan. Oh kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya. Sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
4: Enggak. Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu nggak masalah.
1: Betul, karena tapi, memang betul.
4: Kang Adang kalau misalnya baru minum, kan ada orang yang minum langsung satu botol. Ya, ada yang langsung ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
1: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya aja. Jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Terus juga disimpan lama di kulkas. Itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja.
4: Gitu.
1: Jadi boleh dimanapun gitu ya. Asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu kan. Makanya saya kasih.
4: Karena kan bawa ke paket-paket.
1: Betul.
4: Ya.
1: Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya. Betul. Biar tidak terlalu menyorot gitu kan. Gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana Kang Adang? Ya di tempat biasa aja. Adam ayam megelnya pelem sambil kolom ya.
4: Suruangan.
1: Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpan di luar sana, di rumah tetangga kan. Simpan di dalam pulut sendiri.
4: Karena kan memang si air bambu tadi Kang Adang memang langsung diambil dari bambunya.
1: Langsung
4: dibuka, langsung ditaruh di botol yang manis abang saya. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
1: Betul, jadi ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Kalau bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Padahal satu pohon.
4: Karena dari Allah akar. Langsung ini
1: nah,
4: dari
1: itu.
4: Alam.
1: Betul sekali ya. Dan ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
4: Biar kan ada aja yang tanggung, saya enggak sanggup. Ya.
1: Ada satu lagi yaitu bambu Binocloas candens yang saya sebut dengan Tesma gitu kan, herba Tesma. Itu tetes manfaat untuk mata ya. Tesma itu tetes mata, tetes kulit juga, bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya lihat fotonya. Jadi di telinganya itu keluar cairan. Dan bau
4: namanya
1: cong. Nah, itu ya. Nah, kayak cong gitu kan misalkan. Itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya.
4: Kita bikin sendiri.
1: Nah, itu Masya Allah kan orang juga keganggu.
4: Iyalah.
1: Nah, waktu itu ditetesin ke telinga. 2 tetes. Berhenti, kering, enggak keluar lagi. Gitu ternyata Tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja, gitu kan. Tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah, tes maling. Tes mata dan telinga. Jangan,
4: oh, iya,
1: ya.
4: Iya, tes maling.
1: Oh, punya ide ya. Jangan, tes ma aja ya. Nah, Masya Allah, kenapa sih tes ma, Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu dinoklas kanes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Kalau nemu bambu ini dia buat mereh katanya.
4: Apa itu mereh?
1: Gurah mata.
4: Oh, gurah.
1: Nah, digurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, lauk nabonang gitu ya. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya Tesma ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia itu udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata dicerita lagi ada glukoma.
4: Oh.
1: Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau, nah dipakai kasih Tesma. Habis 2 botol itu sembuh glukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masya itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya minus 1 gitu ya. Ya masih rendah lah, enggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai Tesma ini. Ditetesin, habis sebotol. Periksa lagi normal 100%. Jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing kepala segala macam itu hilang biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau Tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Ya pakai motor tiap hari kan, ya, bukan pakai pesawat kan? Kalau
4: iya.
1: Pakai motor, pakai mobil macet katanya.
4: Aduh,
1: Jakarta, tiap hari kan debu, ya suci polisi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi, masa mata nggak dimandiin katanya?
4: Iya. Oh, nanti ada tuh testimoni yang gini, saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
1: Iya,
4: terus
1: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti kalau udah bersih udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu apa Tesma ini seperti itu gitu kan.
4: Menggurah ya.
1: Menggurah. Bahkan juga si Tesma ini juga tidak hanya untuk mata, katarak, glukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. Buat jerawat, saya biasanya pernah ada jerawat di sini bawah hidung, di atas bibir ya.
4: Di tengah-tengah.
1: mau nyebut di atas telinga enggak boleh saya. Nah, ya, itu udah kuning kemerah-merahan, ya Allah ya, pemandangan Masya Gemus Allah ya, gitu kan
4: pokoknya.
1: Udah wajah bagus asik. Gitu kan ya, kan ciptaan Allah gitu kan, ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Allah cuman satu, kebayang gak kalau jerawat itu semua muka ini jerawat. Waduh. Semua makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai Tesma mau tidur ya, kurang lebih 3 tetes lah saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh, ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri cantengan sebelah kiri jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya itu ya. Cuma ini ya dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, ya bengkak gitu ya, kehitam-hitaman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa.
4: Mantap.
1: Nah saya coba waktu itu, ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya, berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah udah sembuh lah saya bilang, besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh. Gitu. Ya Allah, nah ini sejarah. Kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya. Sababul kurunyung.
4: Artinya?
1: Ya sebab-sebab

0: saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan, ada nanah gitu ya, dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Ya, tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Oh, tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah, waktu itu susah nak tidur kan, sakit. Udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai Tesma. Sampai habis itu 1 botol dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa, ya Allah, alhamdulillah ya, ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu berhenti, kering. Gitu ya, Masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu, jadi anaknya, sayang bapaknya gitu ya, jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah, waktu itu dikasih Tesma. Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngeliat lagi di normal mata. Di mata gitu ya. Katarak. Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu conge itu. Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16, Gang Lurah, Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya sekurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Nah, terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa, satu herba Tesma ya?
3: Iya, tes mata. Iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar... apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
2: Itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan? Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya, kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, Aas, tadi bapak lu gua obatin, nah terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan? Ya saya bilang, mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum, biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enakan, gak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah gitu.
2: Alhamdulillah,
3: makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Benar, dia mau dikasih hadiah. Saya bilang, ntar Dut, kalau Dut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget
2: ya.
3: Baru dah saya pengen apa, saya gituin.
2: Alhamdulillah,
3: benar, ini alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba Tesma ini belum seminggu ya, sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus. Dan inilah kemebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya, semuanya diberikan kemudahan, kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifau, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah banget, alhamdulillah.

0: Cuma nanyanya jangan sama suami Mbak Maya ya. Mau hadiah, mau hadiah apa? Pengen kawin lagi. Nah, jangan ya. Jangan ditanya itu sama oh, itu suaminya.
1: Mah. Ada ya, hadiah juga dari ya, saya nanti.
0: Nah, kalau yang tadi si Teteh itu mah si Mbak yang barusan mah bilangnya enggak apa-apa, pokoknya mah saya mah enggak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah Bapak sehat. Sehat. Nah, itu luar biasa. Bagus, ya. Tuh, ya. Artinya ya itulah. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi, bener, terutama orang tua kita. Apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan.
1: Ya
0: kan, itu mantan kebogoh kan, mantan pacar sekarang jadi suami. Iya.
1: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa,
0: iya,
1: ya kan, masih ada tuh kita harus urus. Jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget, berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang, kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma, ya silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja, jangan pakai pikir-pikir lama-lama
0: kemana,
1: lagi karena
0: kemana?
1: Ke Radio CBB ini tesma udah banyak yang antri.
0: Kemarin udah habis ya?
1: Habis.
0: Dikirim lagi.
1: Ada Kang Dadang yang lama datangnya.
0: Berkah.
1: Jadi langsung datang ke Radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa nggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
0: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
1: 0812
0: pelan-pelan.
1: 0812-8100-9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang.
0: Ya.
1: Ada Nyonya Hendrik atau ya dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
0: Berarti gitu. Ini bukan Mbak Maya ya?
1: Bukanlah.
0: Apa tuh?
1: Saya mah beda.
0: Suaminya siapa
1: orang
0: namanya?
1: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
0: Jantungnya apa? Disebutin nggak?
1: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli 1 dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya, Ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, enggak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya katanya gitu kan.
0: Masyaallah, alhamdulillah.
1: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
0: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio juga.
1: Insyaallah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih Manis Abang Sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi, atau tetangga mungkin, ya kan? Ya, kita sebar kebaikan aja, kasih informasi. Langsung aja telepon ke 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan Bang?
0: Iya, setuju, sepakat.
1: Soalnya punya ini, punya itu, sementara yaelah gigi aja sakit kayaknya, buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung, dan segala macem lah ya, misalnya. Gak akan nyaman hidup lah, percuma ya kan?
0: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya.
1: Amin.
0: Buat Neng Manis Abang Sayang, insya Allah niatkan ibadah aja. Insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah kasiron, semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain.

0: ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin palahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka pahalanya sama, gitu kan? Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia, ya, syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan, tapi menangis karena saking bahagianya, ya. Insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu, yang menyebarkannya, menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah, yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia, ya, dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya, demikian yang manis abang sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan tesma. Untuk para agen juga nih, kita doakan supaya bahagia semua, ya, berkah,
0: iya,
1: ya.
0: Berkah, insya Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah, semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah, pokoknya sesuatu yang positif.
1: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan, ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis abang sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812 8100 9518, 0812 8100 9518, atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis abang sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang, kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
0: Ya, siap.
1: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu bisa membantu Neng Manis abang saya dengan air bambu dan tesmanya.
0: Insya Allah.
1: Saya Maya Habs pamit mundur.
0: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
1: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Tixia, Rada Doyok dan juga Sheila Wati dengan judul lagunya Abang Madun menemani di Goyang Pagi. Nih balas abang sayang sejuang kalau siar. Balik lagi sama Bang Jerry yang orang kecil nggak datang tapi ngangenin. Dan Bang Jerry punya informasi nih untuk teman abang sayang sejuang kalau siar. Kira-kira ada nggak yang sama kayak Bang Jerry yang gendutnya cuma di perut? Kayaknya jadi buncit ya. Jadi ternyata nih manusia bangsa yang sejangkau siar ya, ciri-ciri gendut itu atau gemuk itu ada macam-macamnya loh nih manusia bangsa yang jangkau siar. Jadi gemuknya itu karena apa? Ini bakalan ketahuan. Nah yang pertama nih manusia bangsa yang jangkau siar, Bang Jerry mau kasih tahu nih untuk nih manusia bangsa yang jangkau siar, kira-kira nih manusia bangsa yang jangkau siar tuh gemuknya itu karena apa? Nah Bang Jerry juga penasaran nih. Langsung aja yuk nih manusia bangsa yang jangkau siar. Yang pertama, gemuk karena stres. Nah, ini dipicu dari hormon kortisol ya. Sering capek dan susah tidur, lemak di atas perut. Nah, ini mengakibatkan sering makan banyak kalau malam hari. Nah, itu gemuk karena stres ya. Lalu yang berikutnya itu gemuk hormonal. Nah, ini gemuk hormonal biasanya nih manusia bangsa jangkau siar ya, kelihatan gemuknya itu ke bawah. Gitu, kalau tadi kan yang pertama gemuk karena stres, jadi gemuknya itu adanya di perut. Nah, di perut doang nih, kalau yang ini perutnya agak ke bawah sedikit. Nah, ini ciri-cirinya lemak di paha dan di pinggul. Berat badan naik tanpa alasan, sirkus haid ya berantakan nih, karena ketidakseimbangan hormon. Kalau ini namanya gemuk hormonal. Nah, yang berikutnya nih manusia bangsa yang sejangkau siar, yaitu gemuk karena inflamasi. Tubuh meradang dari pola makan. Ciri-cirinya itu perut buncit, mudah lelah, sering merasa kembung. Aduh, ini kayaknya aku deh. Nah, lalu berikutnya nih manusia bangsa yang sejangkau siar ya. Yang keempat yaitu gemuk viscerai. Ya, viscerai. Ceral. Di mana nih manusia bangsa jangkau siar ini adalah lemak di dalam. Jadi lemak berada di organ dalam. Nah, ini sangat bahaya loh. Ciri-cirinya itu perut terlihat normal tapi keras. Resiko diabetes dan jantung. Berat badan tidak terlalu tinggi tapi lemak tinggi. Nah lo, ini agak-agak bahaya loh. Nih manusia bangsa yang sejangkau siar ya. Yang berikutnya yang kelima yaitu gemuk emosional. Nah lo, ini biasanya makan karena emosi bukan karena lapar. Jadi misalnya sebenarnya nggak lapar nih, ya kan? Makan terus karena emosi ya. Nah ini ciri-cirinya makan saat stres, sedih ataupun lagi senang ya. Senang itu bisa emosi juga loh. Nih manusia bangsa jangkau siar. Lalu juga kravin tinggi, susah kontrol porsi. Nah yang kayak gini nih biasanya yang agak-agak bahaya juga. Jadinya gemuknya gemuk emosional. Nah kira-kira nih manusia bangsa jangkau siar, kalian ya, tipe yang mana? Kalau Bang Jerry mah udah ketahuan ya. Kalau tadi Bang Jerry adalah gemuk inflasi ya, perutnya buncit, mudah lelah, merasa kembung. Waduh, kalau nih manusia bangsa jangkau siar gimana ya? Ayo ngake. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Kali ini ada Adi Sayang dari Beda Komala. Tetap di Goyang Pagi, se.

menit waktu di bilik siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangenin. Bang Jerry mau nyapa-nyapa dulu ah yang sudah absen. Ada di Facebook, ada Melani aja, apa kabar selamat pagi. Dan juga ada Adi Bondongan, apa kabar. Ahmad Hudori juga, dan juga ada Hartono. Berikutnya Bang Jerry mau cek yang ada di Facebook, di Facebook, WhatsApp ya. Ada Bang Saipudin lo, apa kabar. Bang Saipudin, Hikmah Alatas juga. Dan terakhir ada Bang Penyok, selamat pagi Bang Penyok. Wah, pas banget nih, habis ini Bang Jerry memuterin Irfan Mansyur dengan judul lagunya Sejengkal Tanah, dan dia senang banget sama lagu ini katanya. Makasih ya Bang Jerry kalau udah diputerin. Ini baru mau diputerin lagu, tau, Irfan Mansyur dengan judul lagunya Sejengkal Tanah.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CB.

Sendang Indonesia, Icha Trisnawati dengan judul lagunya Madu Merah, secangkir madu merah. Pasti kalau dengerin lagu ini, kalian bakal bernyanyi juga ya. Karena memang Bang Jerry ngajakin nih, mari sabang saya Jakal Siar bernostalgia ya. Beberapa lagu sudah Bang Jerry puterin dengan lagu-lagu yang pastinya kece-kece untuk lima sabang saya yang sejangkau siar dimanapun berada. Jadi, yang mau ikutan gabung boleh banget ya, yang mau absen juga boleh. Pokoknya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Ada Bang Sukat, apa kabar Bang Sukat? Bang Jerry, aku absen ya di Ciputat Gang Panser. Terima kasih ya Bang Sukat. Lalu juga ada Neng Martini baru gabung nih. Hai Neng Martini, apa kabar? Sehat ya? Goyang apa lagi, ser? Katanya siap. Dan emang siapa saya yang si Jakal Siar? Bang Jerry mau kasih tahu nih untuk emang siapa saya Jakal Siar, mungkin yang hari ini yang badannya lagi pegal-pegal, susah buang air besar ya, kesemutan, mual, masuk angin dan juga wasir ataupun yang lainnya nih, mari sabang saya Jakal Siar. Kita mau kasih tahu nih kalau Radio CBB jualan yang namanya obat-obat herbal, di mana ada Tesma ya, dan itu buat mata dan juga buat kuping. Lalu juga ada air bambu Habibur Rahman, lalu juga ada minyak gosok Aisa 88 Pro, dan pastinya ada Bio HSA. Jadi tunggu apa lagi nih, mari sabang saya Jakal Siar, langsung aja yuk meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat ya. Nanti bisa beli langsung ke sini, bisa ketemu sama Bang Jerry kalau pagi-pagi ya, sebelum jam 12 lah pokoknya Bang Jerry, karena jam 12-an Bang Jerry harus caps pergi kalau selesai. Lalu mungkin siangnya nanti ketemu juga sama penyiar-penyiar siang atau malam. Nah, kalau mau belinya lewat Bang Jerry juga boleh. Di mana sabang saya Jakal Siar, catat dulu aja nomornya Bang Jerry. Siapa tahu nanti butuh nomornya Bang Jerry untuk tanya-tanya. Oke? 0857-19411-440. Bang Jerry ulang ya, 0857-19411-440. Kali ini Bang Jerry memuterin dulu ah satu buah lagu dari Nashor dengan judul lagunya Oga Pulang. Emang Oga Pulang, orang pulangnya entar jam 12.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

Jakarta Serbersen dangdut Indonesia. Leo Waldi dengan judul lagunya Atas Nama Cinta, lagi-lagi lagu klasik Bang Jerry puterin, membuat yang manis abang saya Jaka Osiar pasti yang di rumah bernyanyi-nyanyi ya. Dan yang manis abang saya Jaka Osiar, Bang Jerry punya info nih, datangnya dari jakut.info, di mana ada sebuah rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha pembuatan kusen kayu di Jalan Mangga, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, ini terbakar ya. Pada tadi ya, baru aja nih manis abang saya Jaka Osiar, belum lama, ini hari Selasa ya. Jadi nih manis abang saya Jaka Osiar, memang ya kalau namanya api, harus hati-hati. Kalau kecil itu dia jadi sahabat kita, tapi kalau udah besar, itu jadi musuh. Jadi kalau penggunaan api, harus hati-hati nih manis abang saya Jaka Osiar. Nah, kalau dari tadi lagu klasik, kali ini lagu baru untuk nih manis abang saya si Jaka Osiar. Ada April DA7 dengan judul lagunya Menyala. Tetap digoyang pagi, seh.

Bilik Siar. Gimana lagunya April, suka? Nah, kalau suka nih malah sama saya Jakal Siar, pas banget nih. Dukung yuk supaya April bisa masuk di TLC Tanggal Lagu CBB, di mana tayangnya setiap hari Jumat jam 5 sore nih malah sama saya Jakal Siar ya. Dengan judul lagunya Menyala. Caranya gampang banget, ketik nama nih malah sama saya si Jakal Siar spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Setelah dari tadi ya, melo-melo nih malah sama saya Jakal Siar. Kali ini Bang Jerry kasih yang bikin kita semangat. Ada Eri Susan dengan Laika Iobana. Tetap digoyang pagi, sir.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh. Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas, we love it so much.

0: Fatimah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang ya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @bambu_id dan kunjungi

Gadus yang tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
6: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
7: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

Dan di mana sabang saya jangkau siar ini kayak ini ya. Antalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
untuk tema dosa bangsa hijak Ausiar. Tapi Bang Jerry mohon maaf ya kalau ada yang lagi makan. Tapi ini sangat membantu sekali, apalagi kalau tema dosa bangsa hijak Ausiar nih ya, yang sekarang sedang merasakannya. Ya, jadi yang mana sabang saya Jakal Siar, ternyata ya ternyata nih ya, bau buang angin itu ya jenis-jenisnya macam-macam loh, dan juga ada aroma-aromanya yang tidak sedap. Nih yang pertama nih mana sabang saya Jakal Siar ya, kalau misalnya buang anginnya itu nggak bunyi ya. Nah, nggak bunyi nih mana sabang saya Jakal Siar, kan kadang nih misalnya kalau lagi kumpul nih tiba-tiba dia buang angin ya kan, dan itu nggak bunyi. Nah, ternyata ya nih mana sabang saya Jakal Siar, orang tersebut atau mungkin nih mana sabang saya Jakal Siar yang buang angin yang nggak bunyi itu ternyata nih terjadi karena gas hidrogen sulfida tinggi dari hasil makanan kayak sulfur ya, kayak akan sulfur. Nah, biasanya nih orang-orang yang buang angin yang nggak bunyi ya, tapi baunya itu meresap ke semuanya sampai satu RT meninggal, biasanya itu makannya itu telur, daging merah, bawang, dan sejenis-jenisnya yang mengandung kayak akan sulfur. Nah, ayo siapa nih? Dan berikutnya nih mana bangsa yang sejangkau siar nih, kalau misalnya ya buang anginnya bunyi dan bunyinya gede, pung gitu kan. Maaf ya yang lagi makan. Nah, biasanya nih jenis ini umumnya tuh hanya berisikan udara yang tertelan saat makan cepat. Biasanya kalau nih mana sabang saya Ijak Kausiar lagi makan nih, makannya agak cepat, nah itu angin akan masuk. Nah, itu biasanya ntar akan kebuang nih, buang angin itu gede pur. Tapi itu biasanya tidak bau nih mana sabang saya Ijak Kausiar. Ayo. Nah, berikutnya nih bunyinya kecil ya, tapi sedikit bau ya kan. Biasanya karena posisi anus yang rapat atau gas yang keluar sedikit demi sedikit. Mungkin ya, biasanya orang-orang kayak gini tuh yang buang angin itu akan ditahan-tahan, malu gitu kan. Tapi tiba-tiba bunyi juga, terus tiba-tiba malu. Nah, ini biasanya baunya tuh cuma sedikit gitu ya. Nah, berikutnya nih mana sama sayang sejangkau siar ya, yang kalau misalnya buang angin itu bunyinya sampai ke ampas-ampasnya. Nah, itu biasanya kalau yang kayak gitu, maaf-maaf ya, itu disebutnya dalam kurung cepirit. Nah, itu bahaya tuh. Never sabang saya aja kalau siap. Hayo, siapa yang kentutnya yang tadi ke Bang Jerry bilang agak-agak sama. Nah, kalau Bang Jerry sih biasanya buang angin itu agak berbunyi bung gede tapi tidak berbau. Nah, yang bahaya kalau misalnya ya buang anginnya itu deh mana sabang saya Jakal Siar tidak bunyi tapi baunya satu RT bisa meninggal. Ada Anita Pawes dengan Ikan Dalam Koram menemani di jam 11 lewat 32 menit waktu di Bilik Siar.

0: Hai. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Delicious. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
1: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu, woy. Cari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
6: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Sobat sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB105.

besok ya. Terima kasih nih Malisa, Bang saya Jakal Sir, dan nemenin Bang Jerry. Dan terima kasih juga untuk anak-anak magang. Terima kasih. Dan juga nih Malisa, Bang saya Jakal Sir. Pokoknya jangan kemana-mana, karena Bang Jerry sudah siapin 1 jam lagu enak untuk nih Malisa, Bang saya Jakal Sir, sampai nanti jam 1 di acara Gue Yang Seksi. Ayo siapa takut. Dan yang kangen sama Salwa, ayo nanti siap-siap buru-buru nih Malisa, Bang saya Jakal Sir. Insya Allah Neng Salwa hari ini siaran goyang seksi. Hayo siapa takut yang mau request, mau salam-salam, bisa banget ya. Sampai jam 6 nanti ditemenin sama Neng Salwa. Sekali lagi Bang Jul ucapin terima kasih. Jangan lupa makan siang ya, karena makan siang bisa membantu energi untuk dimana siapa saya Jakal Siar untuk kerja berikutnya sampai sebelum pulang. Oke, doain ya, semoga mobil Bang Jerry gak mahal-mahal banget. Kemarin rusak lagi ya. Semoga ntar, Bang, udah jadi nih mobilnya, harganya sekian gitu ya. Doain ya. Ya kan, terima kasih ya nih Marisa Bang saya Jakal Siar. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cimulak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah, mwah, mwah, mwah.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah, sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: say, baby.
1: Dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa. Sampai jam 6 sore nanti buat Neng manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi ya. Ini ada Inul Deratista dengan judul lagunya Buaya Buntung. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu

0: Di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salo di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, karena hari ntar dulu ya. Apa kabarnya Neng Manis Abang Sayang semuanya? Karena sekarang hari apa ya? Hari Selasa ya. Di langkah yang ke-14 di bulan Juli 2026. Gimana kabarnya Neng Manis Abang Sayang? Apakah masih bersemangat di tengah-tengah bulan ya? Atau dompetnya masih penuh atau sudah kosong? Neng Manis Abang Sayang, karena sudah jam 13:09 waktu di bilik siar, berarti waktunya masih buat Neng Manis Abang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 ya. Coba kita angkat di 021-nya dulu, ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Enggak takut.
0: Ah, dengan siapa di mana?
1: Teh Suci.
0: Teh Suci, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kenapa sih kalau Teh Suci yang nelpon ini suaranya halus banget ya? Apa emang orangnya suaranya lemah lembut?
1: Masa sih?
0: Suara kecil banget suara kamu di aku.
1: Oh gitu.
0: Tapi kamu doang nih kalau nelpon suaranya selalu kecil gitu.
1: Oh, emang suara kecil.
0: Iya, berarti suara kamu kecil. Ya udah, tidak apa-apa. Kamu
1: udah
0: mau
1: tompo ini ya.
0: Enggak apa-apa. Kamu mau request lagu apa Teh Suci?
1: Bunga Soka.
0: Bunga Soka dari
1: Mansur ya.
0: Dari Mansur. Bunga Soka dari Bang Mansur.
1: Ya, sepertinya buat yang Dinda yang undapi ya.
0: Buat siapa?
1: Dinda, Bang Dapi.
0: Oke, sebentar dulu, lagunya lagi dicari. Nanti kalau enggak ada gimana nih? Bunga Soka ada. Nanti lagunya yang saya puterin ya.
1: Ya, ada kan?
0: Ada dong.
1: Masih Neng Sawa sehat selalu ya.
0: Sama-sama. Amin, kamu juga sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request, masih Neng Sawa tungguin di 0895-2010-54. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut ah?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
2: Bang, saya pun di sini.
0: Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah. Kalau Neng Sawa gimana nih?
0: Alhamdulillah, aku sehat
2: sekali.
0: Sudah
2: makan belum nih?
0: Kebetulan udah tadi pagi ya. Oh. Kalau siang-siang kayak gini ditanyain udah makan, pasti udah makan gitu. Ya udah, Bang Saifuddin mau request lagu apa?
2: Asam di gunung, garam di laut ya.
0: Asam di gunung, garam di laut. Asam di gunung. Dari siapa tuh?
2: Garam di laut. Bang Haji Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Asam di gunung, sebentar cari dulu ya. Asam, okay. Coba cari Ona Sutra. Cari Ona Sutra. Sebentar ya, Bang.
2: Ya.
0: Haji Ona Sutra, sebentar ya. Cari dulu. No, ini tuh tadi. Tuh. Oke, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya, Bang.
2: Oke, terima kasih Neng Sawa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request nanti lagi ya. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Abang Mansur S dengan judul lagunya Bunga Soka. Jangan kemana-mana, tapi digoyang seksi. Hayu, siapa takut.

dapat rata, agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue

0: Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen untuk Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset Sri.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: Kembali di Bandar dan Yogyakarta, Sarsenang dan Indonesia, Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hai siapa takut ya, bareng aku Neng Sondir tadi nih ya, Neng Manisa Bangsa yang di 021-nya ini. Belum mulai ya, baru lagi iklan ya. Udah nelpon aja, sabar dong ya. Ya udah kita angkat dulu di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Siapa takut?
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Salwa di Kebon Jeruk.
0: Kamu bawel banget ya dari tadi ya.
1: Biarin. Semalam aku juga dibilang bawel sama Nur. Sama kan? Arya.
0: Berarti kamu emang bawel.
1: Biarin.
0: Aku lagi iklan kok masih.
1: Kan suka makan cabai, jadinya bawel.
0: Kirain suka makan ikan bawal, jadinya bawel.
1: Ini cabai.
0: Oh, ya udah deh. Mau request lagu apa deh?
1: Pasrah.
0: Apa?
1: Salwa pasrah.
0: Emang malas aku ngomong sama kamu. Kamu
1: bercanda Salwa.
0: Ya nggak apa-apa. Aku juga bercanda.
1: Tersisih.
0: Tersisih.
1: Imam S. Arifin.
0: Oke, tersisih dari Imam S. Arifin. Sebentar ya, dicari dulu. Sebentar.
1: Dapat nih. Salam.
0: Dan siapa?
1: Biasa. Erna.
0: Oh dari Neng Erna. Kenapa nggak telepon?
1: Kan dapat duluan aku.
0: Oh begitu. Tersisih adanya dari Rita Sugiarto.
1: Imam.
0: Kagak ada.
1: Masuk sih.
0: Beneran deh, aku gak bohong.
1: Kalau gak cinta membawa derita deh.
0: Cinta membawa derita. Cinta membawa derita.
1: Cinta arcinta.
0: Apa?
1: Cinta arcinta.
0: Cinta arcinta. Oke, okay, ada.
1: Yowes.
0: Oke.
1: Tursun.
0: Sami-sami.
1: Sama operatornya, sama Tursun.
0: Ya, dijawab ke
1: kami. Sehat terus ya, Selwa.
0: Amin. Kamu juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih Ranjai. Udah ya, udah mati ya. Ya udah. Jadi 089520154. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Ah, kok kamu nomornya lain, Neng?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Neng Lasmeni?
2: Aku lagi batuk pilek.
0: Oh lagi sakit ya, lagi enak badan.
2: Iya baru semalam.
0: Udah minum obat belum?
2: Belum.
0: Jangan lupa minum obatnya ya, terus sama istirahatnya yang cukup, oke?
2: Oke.
0: Ya udah kamu mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Evi Tamala.
0: Apa judulnya?
2: Ini dia apa sih namanya? Apa sih namanya? Surat cerai aja.
0: Surat cerai dari Evi Tamala. Sebentar dicari dulu ya. Tuh kan. Siapa yang coba yang nelfon lagi nih. Sebentar, Evi Tamala ada. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Terima kasih ya Neng Salwa ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manisa Bangsa yang mau request nanti lagi ya. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
7: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya berkuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
7: Gula darah sekarang berapa, Bu?
6: 130.
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
6: Sekarang gak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu minum Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara.
12: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Yaudah Net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura.
3: Super Spicy Laksa. Laksanya selagi itu, woy. Dari Wings Food.
13: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,

0: Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis Abang Sayang, karena masih di jam 13.55 waktu dibilik siar. Masih waktunya buat yang manis Abang Sayang bisa request ya, bisa telepon di 0895-2010-54. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi
1: Hayu Siapa Takut.
0: Gak takut sama Neng Murnah. Gimana kabarnya Neng Murnah?
1: Eh, lagi gak takut sama Neng Salwa.
0: Ya kan, aku juga gak takut sama kamu doang mah ya.
1: Iya kan jauh. Kita Tangerang, Neng Salwa mah di Kebon Jeruk.
0: Ya udah, mau request lagu apa Neng Murnah?
1: Requestnya itu 9 bulan 9 hari.
0: 9 bulan 9 hari.
1: Iya.
0: 9 bulan 9 hari dari siapa tuh?
1: Nggak tahu, lupa.
0: Warna selalu lupa dari siapanya. Gaby Paraera.
1: Ya.
0: Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Oke, terima kasih banyak Neng Salwa.
0: Lama-lama Neng Berna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ya sudah Neng Manis Abang Sayang. Yuk di 0215363333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ayo, Siapa Takut.
0: Suaranya kecil banget.
2: Udah ada kecil.
0: Ya udah, dengan siapa di mana?
2: Dengan Erna Neng Tangga.
0: Oke, ya udah Neng Erna, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik ya. Mau request lagu apa?
2: Hanya Kamu, Mega Mustika.
0: Hanya Kamu ya, Mega Mustika.
2: Yang ori ya Neng.
0: Hanya Kamu yang ori.
2: Jangan yang koplo, saya nggak suka.
0: Akali, Hanya Kamu,
2: Mega Mustika.
0: Cari dulu ya. Hanya Kamu dari Mega Mustika. Kagak ada lagi ya.
2: Kalau kabarnya sehat ya.
0: Coba di luar dari ini. Coba. Alhamdulillah aku sehat. Hanya Kamu coba. Hanya Kamu. Sebentar ya Neng. Aku sehat banget Neng Erna. Kamu gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat juga.
0: Agak ada nih lagunya nih.
2: Enggak.
0: Kayaknya hilang deh.
2: Ya udah ganti.
0: Apa lagunya?
2: Dari Imam F. Arifin.
0: Judulnya?
2: Antara Cinta dan Dosa.
0: Antara Cinta dan Dosa. Coba. Cinta dan Dosa. Antara Cinta dan Dosa.
2: Ada.
0: Ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Oke, lagunya spesial ya.
0: Untuk siapa tuh?
2: Buat bebek ya.
0: Ya sudah ya, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Sehat selalu aja.
0: Kamu juga sehat
2: selalu.
0: Amin, amin.
2: Buat ya Neng sudah. Salwa, makasih waktunya.
0: Sama-sama, amin. Kamu sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang bawel nih, satu lagi nyundul-nyundul. Nantilah Bang Madu ya, jam 4 ya. Sekarang udah 2 nih yang nelpon ya Bang Madu. Oke, okay? Di jam 4, oke, okay? Sudah Neng Manis Abang Sayang. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

Fans Abang Sayang Si Jenggo Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @bambu_id dan kunjungi

0: dari Wings Food.
1: Radio Serebi 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

So, aku juga mau kasih tahu ke Neng Mansa Bang Sayang kalau cuaca hari ini di Radio CBB 105,4 FM ini adalah panas, Neng Mansa Bang Sayang, panas banget. Tapi karena aku di dalam ruangan ya, jadi adem, dingin, tapi terang banget, bikin ngantuk gitu ya. Apalagi aku lagi belakangan waktu ini ya, gimana ya, beberapa hari belakangan ini aku lagi sering banget sama yang namanya begadang gitu, karena aku melakukan sebuah aktivitas gitu ya. Udah hampir 2 bulan ya sering banget begadang gitu ya. Ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, kita gak boleh bangga kalau kita tuh sering begadang gitu ya. Dulu dikira keren nih begadang main HP sampai pagi. Tapi aku begadangnya tuh bukan cuman main HP doang Neng Manis Abang Sayang, tapi melakukan aktivitas penting gitu ya. Nah kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang begadang cuman buat main HP aja gitu ya sampai pagi, ternyata gak boleh Neng Manis Abang Sayang ya. Ternyata penelitian bilang yang tidur terlalu larut resikonya meninggal lebih cepat. Ngeri ya Neng Manis Abang Sayang ya. Nah tidur cukup sama dengan investasi terbaik untuk tubuh Neng Manis Abang Sayang ya. Dulu kita sering dengar kalau begadang itu keren ya, tapi menurut ilmu kesehatan itu bilang sebaliknya gitu, gak ada keren-kerennya gitu. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang terbiasa tidur sangat larut punya resiko lebih tinggi mengalami yang namanya masalah kesehatan serius gitu. Nah bahkan ya Neng Manis Abang Sayang, resikonya bisa memperpendek yang namanya usia kita. Ya ampun ya loh, cepet banget meninggal gitu Neng Manis Abang Sayang kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang sering begadang gitu ya. Kenapa sih bisa begitu Neng Salwa gitu? Emang mempengaruhi gitu ya, emang ngaruh gitu kalau misalkan aku sering begadang sama usia aku gitu ya? Ternyata ngaruh Neng Manis Abang Sayang. Yang pertama nih, jam biologis berantakan. Tubuh kita punya jam punya waktu yang disebut dengan jam internal gitu ya, yang dimulai dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah, itu waktu organ seperti hati, ginjal bekerja maksimal untuk mendetoks gitu. Nah, kalau misalkan kita masih melek, kita mengganggu proses tersebut gitu. Nah, yang kedua, membuat hormon kita jadi tidak seimbang gitu ya. Tidur larut bikin hormon stres jadi naik gitu, hormon pertumbuhan turun. Nah dampaknya Neng Manis Abang Sayang ya, imunnya menjadi lemah, gampang sakit, terus juga bikin mood Neng Manis Abang Sayang gitu jadi gak stabil atau gampang banget, aduh aku gak mood nih hari ini gitu. Nah yang ketiga adalah ini, cahaya HP dapat mengganggu yang namanya melatonin gitu ya. Cahaya biru dari HP bikin otak mikir, ini masih siang apa udah malam sih sebenarnya gitu ya. Alhasil hormon melatonin yang buat kita ngantuk jadi terhambat gitu. Nah, begadang sesekali wajar Neng Manis Abang Sayang, tapi kalau jadi kebiasaan tiap malam, tubuh Neng Manis Abang Sayang lama-lama jadi protes gitu ya, pada demo gitu. Terus gimana Neng Salwa kalau misalkan udah terlalu sering begadang gitu ya, solusinya gimana sih gitu ya? Yang pertama Neng Manis Abang Sayang bisa menargetkan tidur di jam 7 sampai di jam 7 sampai 8 jam per malam gitu ya. Terus yang kedua, Neng Manis Abang Sayang bisa menjauhkan HP-nya 30 menit sebelum tidur juga. Terus yang terakhir adalah bikin rutinitas gitu ya. Misalkan lampunya diredupkan, atau Neng Manis Abang Sayang jangan ledupin lampu ya kalau misalkan bikin rutinitas baru berupa baca buku. Nanti kan kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang biasanya ya, kalau orang-orang yang jarang baca buku, baru buka buku aja tuh udah ngantuk gitu ya. Atau Neng Manis Abang Sayang bisa melakukan yang namanya meditasi gitu ya, meditasi ringan aja gitu. Nah ingat ya Neng Manis Abang Sayang, kerja keras itu penting, tapi tubuh Neng Manis Abang Sayang yang sehat jauh lebih penting gitu ya. Karena tanpa sehat, semua rencana yang udah Neng Manis Abang Sayang susun itu gak bisa berjalan dengan baik gitu. Nah menurut Neng Manis Abang Sayang, jam tidur ideal itu jam berapa sih ya? Kalau aku ya biasanya Neng Manis Abang Sayang, sebelum aku sibuk ya 2 bulan ini, aku jam tidurnya itu di jam 11 atau misalkan setengah 12 malam, itu udah biasanya udah ngantuk ya. Atau kadang bisa jam 10 tuh udah ngantuk banget.

banget ya, aku tuh orangnya ngantuk kan Neng Manis Abang Sayang. Nah, berarti mulai sekarang Neng Manis Abang Sayang jauh-jauhin kalau misalkan gak ada kepentingan gitu ya. Begadang-begadang, mending tidur kan, tidur enak banget Neng Manis Abang Sayang dibandingkan melek terus ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Soho akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Aku ngantuk banget ya. Ini ada Tasya Diva Kendang gitu ya, dengan judul lagunya Biduk Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Radio 105,4 FM Radio CBB.

Dangdut Jakarta, Sarsusan Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Karena masih jam 14:43 menit waktu di bilik siar. Masih waktunya buat yang manis abang sayang untuk mendengarkan aku memberikan informasi gitu, yang manis abang sayang ya. Nelfonnya nanti ya di

Gak perlu mengorbankan lidah nih demi punya ingatan yang tajam, karena beberapa makanan lezat ini punya kandungan nutrisi yang bagus banget nih buat merawat kesehatan fungsi otak gitu ya. Jadi gak semua makanan sehat tuh gak enak gitu ya. Tapi kan Neng Sol mau kasih tahu ke Neng Manisa Bangsa yang 5 makanan enak yang bikin otak Neng Manisa Bangsa yang jadi tajam dan cegah pikun gitu ya. Yang pertama adalah coklat hitam gitu ya. Nih, coklat hitam kaya akan yang namanya flavonoid atau antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan otak serta melindungi dari stres oksidatif yang dapat memicu penurunan fungsi kognitif akibat usia serta penyakit otak gitu. Ini bagus dimakan, dikonsumsi oleh lansia-lansia atau mungkin sebelum lansia ya, ibu-ibu, bapak-bapak nih bisa diminum nih coklat hitam untuk melindungi otak kita dari stres oksidatif yang dapat memicu penurunan fungsi kognitif akibat usia gitu. Tapi kun ya biasanya ya. Terus juga nih Neng Manisa Bang Sayang, selanjutnya adalah sayuran hijau. Pasti kan di sini ada yang gak suka ya makan sayuran, padahal ya sayuran hijau seperti bayam, kale, dan brokoli itu mengandung yang namanya vitamin K, terus folat serta beta karoten yang bisa membantu Neng Manisa Bangsa yang memperlambat penurunan kognitif serta meningkatkan kesehatan otak gitu. Nah makanya ayo makan sayur ya, padahal sayur bayam aja tuh enak banget Neng Manisa Bangsa yang ya. Terus juga nih yang selanjutnya adalah Neng Manisa Bang Sayang, ini ada kacang-kacangan serta biji-bijian gitu ya. Mengkonsumsi lebih banyak kacang-kacangan serta biji-bijian itu dapat membantu memberikan manfaat bagi kesehatan otak. Karena nih Neng Manisa Bang Sayang ya, makanan ini mengandung yang namanya asam lemak, omega 3 dan antioksidan yang dapat berkaitan dengan fungsi otak yang lebih baik pada orang lanjut usia gitu. Tuh, bagus untuk otak Neng Manisa Bang Sayang biar gak cepat pikun gitu ya. Selanjutnya adalah ikan berlemak gitu ya. Nah, ikan berlemak nih Neng Manisa Bang Sayang seperti salmon, tuna, sarden ini merupakan salah satu sumber asam lemak omega 3 yang baik gitu ya. Dikutip dari laman Medical News Today, nutrisi ini berperan dalam membentuk membran yang melapisi setiap sel tubuh termasuk sel otak gitu. Jadi penting Neng Manisa Bang Sayang yang sudah merasa kayak ih kok aku dikit-dikit lupa ya, atau kayak ada permasalahan di otaknya gitu ya, Neng Manisa Bang Sayang bisa nih konsumsi makanan-makanan yang tadi barusan yang selalu sebutin. Ada ikan

peradangan dan stres oksidatif gitu ya. Nah, Neng Salwa salah satu orang yang suka banget sama buah beri-berian ini, seperti strawberry mungkin bisa di jus tapi nggak usah pakai gula, atau menemani sambal sayang bisa pakai gula yang sehat gitu ya. Nah itu tuh ya. Nah ini beberapa makanan yang bagus dikonsumsi kalau Neng Manis Abang Sayang punya permasalahan di otak gitu ya. Ternyata ya gak perlu makanan yang gak enak gitu ya untuk kesehatan. Ternyata makanan yang enak pun seperti coklat hitam, buah beri, sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan pun itu bagus ya buat Neng Manis Abang Sayang menjaga fungsi otak Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Sudah, Neng Manis Abang Sayang ini ada Neneng Anjarwati dengan di lagunya Jerita Cinta. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
3: we love it so much.
10: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
11: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

Layar. Balik lagi di Goyang Seksi. Ayo siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Aduh Neng Manis Abang saya, aku ngantuk banget ya. Ngantuk lagi. Ampun. Karena gak tahu kenapa emang ngantuk aja kali ya. Bukan karena emang ngantuk aja Neng Manis Abang sayang ya. Neng Manis Abang sayang, Neng Salwa mau bahas. Tadi kan sudah membahas mengenai makanan apa aja, makanan enak apa aja yang bagus untuk memperbaiki fungsi otak gitu ya. Selanjutnya Neng Salwa punya informasi nih buat Neng Manis Abang sayang nih. Ayo sehat ala orang dulu. Asik, orang dulu, orang tua gitu ya. Nih, makanya orang dulu tuh banyak banget yang sehat-sehat, terus jarang sakit ya. Ternyata makan pisang rebus memiliki manfaat yang berlimpah loh Neng Manis Abang sayang. Nah berikut ini manfaat lain yang bisa Neng Manis Abang sayang dapatkan dari pisang rebus. Siapa di sini yang doyan pisang rebus gitu ya? Selain memiliki rasa yang enak, pisang rebus juga bernutrisi baik gitu untuk pencernaan Neng Manis Abang sayang, terus untuk kesehatan jantung, serta bisa menurunkan yang namanya berat badan. Ternyata Neng Manis Abang sayang, oh aku baru tahu gitu ya. Nih, selain itu Neng Manis Abang sayang, ternyata pisang rebus memiliki manfaat lainnya. Yang pertama adalah Neng Manis Abang sayang dapat menjaga kesehatan mata gitu dengan mengkonsumsi pisang rebus gitu. Kalau misalkan Neng Manis Abang sayang punya permasalahan seperti mata minus mungkin ya, atau mata plus, nah itu bisalah pakai mengkonsumsi pisang rebus gitu. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Terus juga yang ketiga, menormalkan fungsi jantung. Kemudian yang keempat, melancarkan pencernaan. Dan yang kelima adalah mengatasi mah gitu ya. Terus juga nih yang nomor enam ada mencegah sembelit. Kalau Neng Manis Abang sayang yang sering sembelit, nah itu konsumsilah pisang rebus ya. Selanjutnya juga dapat mencegah yang namanya diare nih. Terus yang nomor delapan, pisang rebus juga dapat membantu yang namanya mengatasi stres. Kalau Neng Manis Abang sayang sedang mengalami stres gitu ya. Terus juga dapat menguatkan tulang, meningkatkan energi, mengontrol yang namanya gula darah gitu. Terus yang terakhir adalah mengendalikan mood gitu. Kalau misalkan Neng Manis Abang sayang yang mood swing ya, atau yang kadang moodnya berubah-ubah nih, kaum-kaum perempuan kalau yang mendekati jadwal datangnya tamu, nah biasanya moodnya suka berubah-ubah. Nah mungkin bisa ya dikonsumsi pisang rebusnya gitu ya. Udah Neng Manis Abang sayang, aku mau beli pisang rebus. Aku beli apa bikin ya sendiri ya. Beli aja kali ya Neng Manis Abang sayang. Ya sudah Neng Manis Abang sayang, nanti Neng Salwa kan kembali lagi setelah azan. Terus nanti juga baru deh Neng Manis Abang sayang bisa salam-salam ya. Ya sudah Neng Manis Abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hai siapa takut.

Tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat

0: Kiu, Kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
13: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara.
15: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
14: Sedap cup Singapura spicy laksa.
15: Laksanya senagi itu woy.
14: Dari Wings Food. Bandar

Jakarta 1.6 Indonesia, yang manis sabangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat yang manis abang sayang, karena sekarang tadi kan udah azan asar ya, yang manis abang sayang ya. Jangan lupa untuk sholat asarnya gitu, buat yang manis abang sayang yang melaksanakan. Terus juga nih, sambil menunggu nih ya, karena biasanya di jam 3 itu adalah yang manis abang sayang harusnya salam-salam. Tapi Neng Salwa mau sapa-sapa dulu buat yang manis abang sayang yang mendengarkan radio CBB 105.4 FM ya. Kalau misalkan di grupnya Goyang Fans Radio CBB ini ada siapa aja sih kira-kira ya? Nah, kalau di grupnya Goyang Fans Radio CBB ini ada Bang Saifuddin. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Goyang seksi, ayo siapa takut ya. Terus juga ada Bang Kamin Khan ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Goyang seksi, ayo siapa takut, dari Abang Kamin Khan. Mau request lagunya dari Gary Mahesa dengan judul lagunya Rasa Hati. Tapi aku udah cari tadi lagunya, tapi tidak ada Abang Kamin Khan gitu. Terus juga nih ada Neng Hiku Alatas ya. Hayu Goyang Seksi, siapa takut. Dari mana aja, say, kangen aku katanya gitu ya. Aku lagi keluar negeri, Neng Hiku Alatas gitu, baru bisa siaran lagi ya. Terus juga ada Neng Ana Latah ya. Assalamualaikum Neng Salwa, sehat selamat siang. Goyang Seksi, hayu siapa takut. Request lagunya Sewu Kuto dari Didi Kempot ya. Udah ya, lagunya udah Neng Salwa puterin, oke? Okay? Terus juga ada Neng Nurma dari Pedurenan ya. Hai siapa takut, kita absen di Goyang Seksi. Oh ya, siap ya. Kalau misalkan di WhatsApp Radio CBB ini ada Abang Penyok ya. Katanya selamat sore Neng Salwa, hadir di Goyang Seksi ya. Mau request lagunya dari Irfan Mansur dengan judul lagunya Sejengkal Tanah. Oke, nanti diputerin, oke? Terus juga ada Neng Martini. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Martini dari Kampung Baru hadir. Terus juga ada Bang dari Pademangan ya. Minta lagunya Rita Sugiarto, Cup Cup sama Ida Laila. Oke, nanti diputerin ya. Terus juga ada Bang Madu 3, ada Neng Murna, ada siapa ini ya? Ada Neng Lasmin dari Matraman dalam Dur 2 gitu. Terus ada Mama Aldi, katanya mau request lagu Indah Pada Waktunya. Oke. Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ini ada siapa di sana ya? Di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Bang ABYSL dari ABYSL Samplangan Gianyar Bali hadir ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas. Oke. Okay. Terus juga ada Bang ada Neng Aman apa Abang ya? Dari Citerap Bogor ya. Terus ada Bang Arjuna Bunjer, request lagu Aksara dari Happy Asmara. Oke, okay. Terus ada Neng Pika. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang ya, setelah ini Neng Manis Abang Sayang bisa request, tapi nanti ya, setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa tahu.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, abus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
0: Bye bye ide buntu ya sayang.
1: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
0: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI, emangnya bisa bantu?
0: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
1: Serius?
0: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: dangdut Jakarta, satu pesanan Indonesia, neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi, hayu siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang, sudah jam 4 nih. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang untuk request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54. Oke, kita angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Bang Davi di Gontong.
0: Gimana kabarnya Bang Davi?
1: Alhamdulillah, sebaliknya.
0: Alhamdulillah ya. Bang Davi.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa?
1: Lagunya Aduhai.
0: Aduhai dari?
1: Dari Roma Irama.
0: Aduhai dari Roma. Nanti lagunya yang selalu puterin ya. Untuk pasti untuk siapa nih lagunya nih?
1: Lagunya spesial untuk Neng Dinda.
0: Oke, emang Neng Dindanya kemana?
1: Lagi kurang sehat.
0: Semoga Neng Dindanya cepat sehat.
1: Mudah-mudahan
0: ya.
1: Cepat sembuh.
0: Amin ya Allah ya Allah.
1: Amin. Buat Neng Calwa makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Sehat selalu ya Bang Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yuk, yang mau request mesin yang selalu tungguin di 0895-2010-54. Neng Astawati nelfonnya gak bisa diangkat yuk. Coba 0895-2010-54. Oke, kita angkat dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Astawati. Gimana kabarnya Neng?
2: Baik. Gimana sebaliknya Neng Salwa?
0: Alhamdulillah aku baik sekali ya.
2: Baik sekali.
0: Neng Astawati mau request lagu apa?
2: Lagunya Keindahan Cinta.
0: Keindahan Cinta dari?
2: Dari siapa ya? Elvin siapa dulu Pak?
0: Keindahan Cinta, coba dilihat dulu. Lagi ngapain Neng sore-sore?
2: Lagi tidur-tiduran aja nih.
0: Lagi santai ya?
2: Iya.
0: Dari Elvin ya?
2: Iya.
0: Oke. Ya sudah, sambil bersantai dengerin lagu Neng Elvin.
2: Iya.
0: Ya.
2: Makasih Neng Sala.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang sayang, nanti lagi ya kalau mau telepon ya. Sekarang Neng Sala mau puterin lagu dulu nih buat Neng Asnawati yang lagi santai katanya ya. Ya sudah, Neng manis abang sayang ini ada. Bukan buat Neng Astawati dulu, berarti untuk Bang Davi, spesial untuk Neng Dinda. Oke, okay? Ini ada Roma Irama dengan judul lagunya Aduhai ya. Jadi kemana-mana tetap di goyang seksi, ayo siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Neng Wika Sabang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Dangdut Jakarta, seratusan dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya, buat yang manis abang sayang. Karena masih di jam 16:36 waktu di bilik siar. Berarti waktunya masih buat yang manis abang sayang request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut.
1: Cuma ada Nengsa,
0: ah, aku enggak kemana-mana kok. Aku ada, cuman lagi ke luar negeri. Lagi sibuk. Mama Salama.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mama Salama, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun kakinya sama tangan masih di borgol.
0: Semoga cepat sembuh ya.
1: Amin, pokoknya sehat aja jiwa.
0: Iya betul. Ya sudah, Mama Salama mau request lagu apa?
1: Requestnya 1001 ada gak?
0: Apa?
1: 1001
0: 1000 dikurang 1 1000
1: 1000 kurang 1
0: 1000 kurang 1, bentar coba dicari dulu. Sebentar ya, dicari dulu ya.
1: Oke, iya.
0: 1000 kurang 1 dari siapa sih, kalau boleh tahu?
1: Ricky Likun, kalau nggak dari Sahandika.
0: Kayak nggak ada, Mama Salama ya. Ricky apa?
1: Likur.
0: Ricky Likur, coba dicari. Bentar ya, dicari dulu.
1: Iya.
0: Likur, Likur. Iya, belum ada nih. Atau enggak diketik 1000. Seribunya coba diketik 1000.
1: 1000 kurang 1. 1000 kurang 1. Berlalu cintamu.
0: Bentar ya.
1: Itu lirik. Ya.
0: Roy Hanafi ya?
1: Oh ya, boleh.
0: Oke, okay, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Ya, makasih Neng Salwa.
0: Sama-sama.
1: Ya, sehat selalu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang wanita bang sayang yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54. Neng Diana, coba aku matiin dulu. Coba, gak bisa diangkat soalnya, yuk. Yuk, 0895. Nah, baru bisa diangkat nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut ah, gimana kabarnya Neng Diana?
2: Alhamdulillah baik. Ini aku lagi siap-siap nutup waktu.
0: Okay, ya sudah. Mau request
2: aku
0: lagu
2: mau apa? Lagunya aja deh.
0: Apa lagu apa tuh?
2: Rana Dika dong.
0: Rana di apa?
2: Rana Duka.
0: Rana Dika.
2: Judul... Duka Duka.
0: Rana Duka.
2: Ya, dari Tasya Rusmala.
0: Rana Duka. Sebentar ya, dicari dulu ya.
2: Salwa, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ah, tadi ada Bu siapa?
0: Mama Salama.
2: Salama sehat selalu ya Bu Salama ya. Ada Ranja juga yang kemarin baru sempat aku baca WhatsApp-nya apa SMS-nya.
0: Tadi
2: pengen ngabarin keluarganya ada yang meninggal ya.
0: Oh iya. Semoga ya, siapanya keluarganya? Keluarganya Neng Ranjai.
2: Keluarganya Ranjai.
0: Arana Rani ya, mau Neng Diana.
2: Rana Duka.
0: Iya, maksudnya adanya dari Rana itu.
2: Ya Bang Jerry, Bang Jerry.
0: Adanya dari Roma.
2: Roma. Boleh.
0: Eh tadi Roma udah. Eh tapi
2: Roma udah ya?
0: Tapi tadi duet kok enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Iya Bang Jerry, bang nih Bang Jerry nih nyundul aja.
0: Ya udah Neng, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Terima kasih ya.
0: Ya sama-sama.
2: Buat Neng Salwa nanti pulangnya hati-hati di jalan.
0: Kai, kamu
2: jaga
0: semangat
2: kesehatan.
0: Ya.
2: Emang cuacanya lagi enak buat tidur ini begini mah.
0: Betul, ngantuk banget ya dari tadi nih.
2: Aja Neng Salwa ya.
0: Iya, ya sudah.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang sayang. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Roy Hanafi dengan judul lagunya 1000 dikurang 1. Jadi berapa ya? 999 ya? Ya sudah, Nimanis Abang Sang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi ya, siapa takut.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB

0: Bandar Dangdut Jakarta, sesenang di Indonesia, yang manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut ya buat yang manis abang sayang. Karena masih di jam 16:59 waktu di bilik siar ya. Berarti masih waktunya buat yang manis abang sayang request. Bisa telepon di 0895-2010-54. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Neng Salwa, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Martini. Alhamdulillah aku baik sekali, kamu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Lagi ngapain sore-sore?
1: Iya.
0: Neng Martini lagi ngapain nih sore-sore kayak gini?
1: Ini aku lagi tiduran pulang ngaji, abis sembahyang langsung tiduran aja dari tadi dengerin radio.
0: Oke, ya sudah, mari request lagu apa?
1: Ini Satu Pondok Ada Dua Cinta dari
0: Satu
1: Rana
0: Pondok
1: Rani.
0: Ada Dua Cinta. Dari siapa tuh?
1: Rana Rani.
0: Satu Pondok. Bentar ya. Bentar dicari dulu, coba Rana Rani. Asik nyanyi nih ya. Sebentar dicari dulu. Ada tidak? Sebentar ya. Tidak ada nih, belum ketemu, belum ada.
1: Coba aja dah, pokoknya yang penting Satu Pondok Ada Dua Cinta aja.
0: Dulu ya, dicari dulu ya.
1: Oke.
0: Satu Pondok Ada Dua Cinta. Sebentar. Sepondok Dua Cinta.
1: Iya, oke. Sepondok Dua Cinta.
0: Ya sudah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Iya, udah, makasih banyak Neng Salwa. Semoga sehat.
0: Amin ya. Kamu juga sehat selalu.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Dua Cinta Neng Martini, bukan Satu Pondok Dua Cinta gitu. Masam aja enggak ketemu. Yuk, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request langsung Neng Salwa tunggu ini 0895-2010-54. Neng Muna, teleponnya enggak bisa diangkat. Coba ditelepon ulang. 0895-2010-54. Oke. Kita angkat dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, Neng Muna. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Neng Salwa.
0: Alhamdulillah ya kalau sehat. Neng Muna mau request lagu apa?
1: Lagunya Mata Hati dari Iis Dahlia.
0: Mata Hati dari Iis Dahlia. Sebentar dicarinya. Ada Mata Hatiku ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Makasih ya Neng Salwa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Jadi kemana-mana tetap di Goyang Seksi, siapa takut.

0: SMS abang sayang sejang kau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai apa? Tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa, bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Pengadilan Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama yang sama di Goyang Seksi. Siapa takut buat yang manis abang sayang ya. Karena sekarang sudah jam 17.21 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang mendengarkan informasi seputar lalu lintas ya. Tapi sebelumnya Neng Sawa mau tanya dulu, apakah Neng Manis Abang Sayang hari ini sedang, kan biasanya ada yang libur, mungkin ada kerjaan yang membolehkan karyawannya libur di hari biasa gitu ya, di hari Selasa gitu, atau mungkin Neng Manis Abang Sayang masih ada di rumah gitu ya. Nanti nih jalan-jalan ini mungkin nanti Neng Manis Abang Sayang bisa lewatin pas mau pulang kerja atau mau keluar cari makan, makan sore atau makan malam mungkin gitu ya. Jadi Neng Sawa mau kasih tahu dulu nih ya, informasi mengenai lalu lintas di wilayah Jabodetabek untuk sore hari ini ya. Buat yang manis abang sayang ya, ini ada jalan di daerah Jakarta Selatan, di Jalan Cemara Putih menuju Jalan Dahlia Utama, ini padat. Kemudian juga di Jalan Taman Pertiwi menuju Jalan Mahkota Hijau, ini padat, ramai lancar gitu ya. Terus juga di Jalan Srikaya Indah, ini menuju Jalan Pinang Raya, padat. Kemudian Jalan Delima Sakti menuju Jalan Terusan Wijaya, ini padat merayap. Terus juga untuk wilayah Jakarta Timur, di Jalan Flamboyan Timur menuju Jalan Merpati Jaya, ini padat. Terus juga di Jalan Purnama Raya menuju Jalan Piedar Permai, ini padat merayap gitu ya. Terus juga ada di Jalan Anggrek Baru menuju Jalan Nusantara Indah, ini padat. Jalan Raja Wali Timur menuju Jalan Elang Perkasa, ini padat merayap ya. Terus juga untuk wilayah Jakarta Pusat, di Jalan Surya Kencana menuju Jalan Bintang Raya, ini ramai lancar gitu ya. Terus juga di Jalan Cendana Baru menuju Jalan Diponegoro Asri, ini padat. Di Jalan Harmoni Permai menuju Jalan Veteran Utama, ini padat ya. Terus Jalan Wijaya Nusantara menuju Jalan Merdeka Selatan, ini padat merayap ya. Untuk wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Marina Indah menuju Jalan Laut Biru, ini padat. Jalan Gading Permai menuju Jalan Boulevard Timur, ini padat merayap. Kemudian di Jalan Pelangi Bahari menuju Jalan Samudra Baru, ini juga padat Neng Manis Abang Sayang ya. Terus juga di Jalan Nusantara Pelabuhan menuju Danau Sunter, ini padat merayap ya. Untuk wilayah Jakarta Barat ya, nih selanjutnya di Jalan Kamboja Raya menuju Jalan Puri Sentosa, ini padat. Kemudian di Jalan Tomang Baru menuju Jalan Kemanggisan Indah, ini padat merayap. Terus Jalan Citra Gardenia menuju Jalan Meroya Utama, ini padat Neng Manis Abang Sayang ya. Dan yang terakhir di Jalan Bambu Asri menuju Jalan Palmerah Sakti, ini padat merayap ya. Tadi kan di Jakarta Barat, terus kita pindah nih ke Depok ya. Di Jalan Rambutan Jaya menuju Jalan Limo Permai, ini padat Neng Manis Abang Sayang. Terus Jalan Keadilan Baru menuju Jalan Kartini Raya, padat merayap ya. Terus Jalan Sukmajaya Indah menuju Jalan Mekarsari, padat Neng Manis Abang Sayang. Di Jalan Nusantara Depok menuju Jalan Parung Sentosa, padat merayap. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, dengarkan baik-baik warga Bekasi ya. Di Jalan Patriot Baru menuju Jalan Ahmad Yani Permai, ini padat. Jalan Galaksi Raya menuju Jalan Harapan Indah, padat merayap. Jalan Pekayon Baru menuju Jalan Kemakmuran Utama, ini juga padat Neng Manis Abang Sayang. Terus di Jalan Sultan Hasanuddin menuju Jalan Khairul Permai, padat merayap. Dan yang terakhir adalah wilayah Tangerang ya, tepatnya di Jalan Benteng Raya menuju Jalan Kisamaun Indah, ini padat ya. Di Jalan Serpong Utama menuju Jalan Gading Sintia, ini padat merayap. Jalan Ciledug Asri menuju Jalan Karang Tengah Baru, ini padat. Jalan BSD Boulevard menuju Jalan Foresta Permai, padat merayap gitu. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau keluar rumah, itu adalah beberapa jalan di daerah Jabodetabek
yang ada padat merayap, ramai lancar gitu ya. Tapi rata-rata hari ini adalah padat merayap karena anak sekolah udah mulai sekolah yang Manisa Bang Sayang. Jadi jalanannya lumayan penuh gitu. Okay. Buat yang Manisa Bang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai helmnya yang mengendarai motor. Terus juga untuk pengendara mobil, jangan lupa untuk, jangan mobil doang ya, pengendara kendaraan roda 4, jangan lupa untuk memakai sabuk pengamannya. Terus juga jangan lupa untuk selalu membawa surat-suratnya ya, kelengkapan mengendarai motornya, kendaraannya gitu ya. Terus jangan pernah melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu lalu lintas seperti lampu merah ya. Masih lampunya masih merah, yang Manisa Bang Sayang udah jalan tuh bahaya ya. Terus juga jangan naik ke atas trotoar karena berbahaya dan mengganggu pengguna jalan gitu. Terus juga nih buat yang Manisa Bang Sayang, ya sudah ya, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini dari Rita Sugiharto dengan judulnya Cup Cup ya. Tadi requestnya siapa gitu aku lupa. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo, siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Min manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
13: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
14: Laksanya senagi itu woy.
15: Dari Wings Food.
16: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
17: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
16: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
17: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
16: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu dari Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Yuk nih manis abang sayang, sejak kau siar jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

Bandar Dangdut Jakarta, saras pesan dangdut Indonesia, yang manis bangsa yang sejangkau siar. Gimana gue yang seksinya? Terima kasih ya buat yang manis bangsa yang sudah request dan salam-salam. Neng Salam mau pamit undur suara karena sudah jam 17.40 menit waktu di bilik siar gitu. Jadi harus buru-buru. Ini keburu azan maghrib gitu neng manis abang sayang. Ya sudah ya neng manis abang sayang, nanti jangan kemana-mana karena selain ini ada goyang lagu aja dan goyang malam. Makanya pantengin terus radio CBB 105,4 FM ya. Ya sudah neng manis abang sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cumbolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksan Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mi Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari Wingsuit.
7: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua.
11: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
12: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. Satu, sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. Dua, sebutkan dua program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
11: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
12: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
11: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Ini sabang sayang sejengkal siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Nama saya Haryanto, 60, Alamat Jati Mulia, RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
2: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
1: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
2: 10 botol ya.

0: Youtuber namanya Syariat ya, Bisa Tengah pada Ayatnya Bambu, Ibu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, selamat datang. Nah, ini kan saya tetap kalau dari ini masih dokter gini-gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kamu terapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedasnya pas. Laksanya juara. Pedasnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bebe.
1: Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Podcast Abang Sayang Si Jango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget.

0: gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak Lesa 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak Lesa dan Bio Lesa, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak Lesa 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak Lesa 88, BOSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu ini berakman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128109818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
6: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Sobat Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goya Malam. Asiknya makin pol. Ya pasti ya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Nah di Goya Malam tuh Neng Manis Abang Sayang pasti bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat ya. Nah nanti yang udah cerita dan curhat bisa request lagu. Gabungnya kemana sih? Gabung aja langsung sama Bang Arya. Nanti, nanti loh ya. Nanti di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sekarang nih Neng Manis Abang Sayang. Sebelum Neng Manis Abang Sayang, Abang Sayang cerita izin Bang Arya dulu ya. Jadi hari ini nih lumayan seru ya, karena akhirnya bisa ngumpul lagi sama teman-teman nongkrong ya. Awalnya sih niatnya cuman buat ngopi, ngobrol gitu kan. Tapi ujung-ujungnya malah serius ngebahas persiapan buat acara kampus ke puncak. Nah mulai dari nentuin tanggal kan. Ya mulai dari kayak kira-kira kita kendaraannya apa gitu kan. List-list barang yang sekiranya perlu dibawa. Dan yang paling lama justru itu nentuin kegiatannya, terus mau ngapain aja sih di luar kegiatan utama ya. Di luar kegiatan utama itu mau ngapain aja, karena spare waktunya itu lumayan kosong. Walaupun cuma satu malam, tapi lumayan lah ya, masih bisa dipakai buat ngabuburit dikata bulan Ramadan ya. Buat kabur lah ya, buat kabur kegiatan gitu. Iya ranjai. Terus juga Tapi seru sih kalau lagi ngerencanain liburan gitu ya. Anggap aja liburan ya. Liburan bareng teman-teman gitu kan. Dan itu kayak banyak yang ngusul, kita mau kemana aja ngusul ini, ngusul itu gitu. Dan menurut Bang Arya tuh kadang momen persiapannya tuh justru gak kalah seru dibanding pas hari nanti nih. Gak sabar banget. Pasti banyak candaan, ya kan? Pas momen ngumpul gitu kan pasti banyak candaan, saling lempar ide, bahkan udah ngebayangin nanti bakal ngapain aja di sana. Semoga aja sih cuacanya mendukung dan rencana ini tuh bisa jalan tanpa ada yang batal tuh di menit-menit akhir. Nah, hari ini juga Bang Arya makin seru karena Bang Arya udah kangen banget kan. Udah lama gak ketemu sama Pak Budi buat ngobrol-ngobrol. Akhirnya tadi Bang Arya ketemu deh sama Pak Budi, lagi ngobrol-ngobrol di depan nih. Nah buat Neng Manis Abang Sayang yang lagu-lagunya yang belum sempet Bang Arya kirim ke Pak Budi, antara Bang Arya kasih tahu ya. Tenang aja, Bang Arya dari kemarin lupa mulu. Padahal udah seminggu ya, sampai liburan aja Bang Arya juga masih belum ngirim tuh. Nah ntar tolong diingetin lagi aja ke Bang Arya. Mungkin yang punya, yang waktu itu request yang lagunya hilang, boleh dikasih tahu ke Bang Arya lagu apa aja. Terus juga boleh juga di 021 yang punya nomor Bang Arya boleh SMS, karena catatannya takut hilang yang lagu-lagunya itu. Jadi abis ini Bang Arya bakal balik lagi ya. Ntar yang manis sama saya buat cerita-cerita tentang hari ini tuh gimana. Atau ada yang juga sama kayak Bang Arya nih, ngerencanain buat liburan gitu, buat jalan-jalan. Walaupun udah mulai masuk sekolah ya, anak-anak sekolah ya, anak SD, SMP, SMA udah pada mulai masuk. Tapi kan siapa tahu ada yang manis Abang Sayang di sini yang ternyata baru dapat libur gitu kan. Karena Bang Arya juga kan baru mau mulai liburan. Karena Bang Arya itu lagi UAS, baru mau mulai liburan. Ya itu Bang Arya udah rencanain juga tuh mau liburan mau kemana aja sama teman-teman pastinya. Karena kalau sama keluarga pada sekolah, pada kerja, Bang Arya doang ya kan. Ya boleh nih nanti diceritain ke Bang Arya. Atau mungkin ada yang mau curhat ya, mau curhat-curhat ke Bang Arya, boleh banget. Ya nih kayak misalnya Ranjay ini kayak udah SMS Bang Arya kan, boleh banget ya cerita ke Bang Arya atau curhat nanti ada apa atau apapun lah, kita ngobrol-ngobrol di Goyang Malam. Nanti aku udah cerita dan curhat, pastinya bisa request lagu deh. Mau request lagu apa aja boleh, gabungnya sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333.
Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lagu dari Ahmad Albar dengan judul lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Ya kan, pasti tahu nih lagunya. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin.

0: bisa banjir rumah kita.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, curhat apapun ya. Ataupun mau cerita tentang kegiatan hari ini, mau curhat tentang keresahan hari ini gitu, boleh banget di Bang Arya, gabung aja nanti di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nah, nanti yang udah cerita-cerita dan cerit-cerit bisa request lagu deh. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 ya. Ada siapa nih? Coba. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, Neng. Zah, enggak kedengeran suaranya, ya. Wah, coba 021, Neng. Neng Murna, coba 021 ya. Coba. Nanti ini dulu. Telepon Bang Arya di 021 coba. Enggak ada suaranya, Neng. Halo?
1: Ada suaranya. Ini ada.
0: Halo?
1: Di radio ada Bang Jerry.
0: Wah,
1: Bang Jerry.
0: Kacau nih. Neng Murna, telepon Bang Arya di 021, oke. Di 021 coba ya. Nah, nih Neng manis abang sayang. Lagi kayak kambuhan lagi ya. Ya aduh, emang kalau kata Neng Cemara kudu dikasih sesajen sini. Emang kayak kudu dikasih sesajen. Biar WA-nya mau. Masa nih kagak mau, kagak ada suaranya coba. Di Bang Arya ya, mungkin kalau di radio udah ada suaranya, tapi kalau di Bang Arya nggak ada suaranya. Coba nih kan sekarang 021 ya. Halo. Halo, Neng. Wah. Nah, coba nih. Ini 08. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
2: Bang Arya, apa kabar?
0: Baik. Passwordnya dulu dong di Goyang Malam.
2: Asiknya makin pol.
0: Asik. Ya Allah, bukan rezekinya Neng Murna berarti ya sekarang. Rezekinya Neng Martini nih.
2: Kenapa warna itunya nggak ada suaranya?
0: Iya, di Bang Arya tuh tadi 08 nggak ada. Makanya emang kudu tadi Bang Arya kasih jeruk dulu nih atuh WA-nya, akhirnya mau juga dia nih. Pas yang Martini, ya Allah.
2: Iya.
0: Memang Martini, tapi apa kabar nih? Apa kabar, Neng?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini? Nyantai-nyantai ya di rumah ya?
2: Iya, biasa lah sampai di rumah saya. Maaf ya, saya menanya sama Bang Arya.
0: Apa?
2: Kan saya lagi di rumah sakit, nyetel HP, radio di HP. Terus, kalau kita nelfon, HP-nya nggak mati kan?
0: Kalau misalnya apa?
2: Misalkan HP nyala, lagi nyetel radio OSBB. Sambil nelfon, kita nggak apa-apa kan, nggak mati kan radionya.
0: Oh, kalau suaranya hilang pasti, suara radionya yang di HP hilang kalau lagi teleponan gini. Cuman kalau entar pas dimatiin teleponnya, buka lagi yang di streaming, tinggal di start lagi aja, ada lagi kok.
2: Kan yang orang rawa belum juga sakit sebelahan sama suami saya. Saya ceritanya dia dengerin, katanya begini. Itu Martini, ibu yang Martini. Emang kita dengerin radio sebelumnya. Ya, saya biar tiap hari. Saya memang suka penunda pokoknya.
0: Waduh.
2: Tapi kata dia yang sakit ibu itu, tapi saya juga dengerin, suka dengerin. Nanti suka setel. Oh, yang Martini ini katanya orang kampung baru. Iya, saya orang Rawa Belong. Lagi ngenuin suaminya juga dia sakit.
0: Wah, asik. Sesama Neng manis abang sayang ketemu ya. Walaupun
2: saya deket malahan katanya ini, tapi saya juga lupa namanya, nggak nanya lagi.
0: Iya boleh nih, mungkin nih kalau Neng Manis eh siapa nih Neng Manis nih yang di Rawabelong denger juga ya kan. Boleh nih di WA aja kasih BB 0895 siapa namanya ntar Bang Arya bacain biar Neng Martini inget lagi siapa orangnya. Oke.
2: Makanya saya lupa lagi enggak nanya lagi namanya. Tapi ngobrol kan dia juga dia denger di radio namanya tahu nama saya itu. Dia denger, tapi dia enggak tahu curhat-curhat begini enggak.
0: Oh.
2: Terus aja ngetel katanya gitu kata dia. Saya pulang lagi ceritanya malam jadi nggak sempat lagi ketemu soalnya dia bergantian sama saudaranya. Kalau saya nggak bergantian saya tetap sendiri.
0: Jadi jadinya Neng Martini. Neng Martini mau request apa nih Bang Are cariin dulu deh nih.
2: Ya beli lagu apa ya?
0: Kalau
2: idaman. Pria idaman.
0: Pria idaman dari siapa?
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Ah, kali ini Rita ya.
2: Iya kan ganti nama.
0: Siap. Dari Rita.
2: Tadi siang udah LP.
0: Oh, udah LP tadi.
2: Yang Amen Saneng Salwa.
0: Ya udah nih kali ini Rita ya. Nih udah Bang Are pasangin dari Rita Sugiarto.
2: Tapi boleh
0: nih nanti kirim salam-salam dulu dong nanti sekalian siapa tahu di WA kan Bang Arya sama Neng Manis yang ada di Rawabelong ya yang habis ketemu sama Neng Martini.
2: Ya, salam-salamnya sama Neng Murna, Nedinda, Erni, siapa lagi ya Teh Binda dan yang lainnya dah tuh yang kemarin saya ketemu di Rawabelong ya di rumah sakit Bakti Mulia, mudah-mudahan dia dengerin ya.
0: Amin.
2: Terutama Bang Arya dan yang lainnya Bang Jerry, Bang Repan, semoga dia panjang umur sehat
0: amin.
2: Selalu
0: amin
2: dari rezekinya. Ya terima kasih banyak waktunya Bang Arya.
0: Makasih banyak juga semoga ya Bang Arya juga doain semoga suaminya Neng Martini sama suaminya satu lagi Neng Manis ya yang juga dirawat semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih doanya ya.
0: Iya sama-sama Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih Neng Murna nanti boleh ya telepon Bang Arya lagi ya. Ntar bisa nih udah bisa 08 nya. Nanti Neng Murna telepon Bang Arya ya di 08. Oke sekarang Bang Arya mau puterin dulu. Maaf ya belum rezekinya Neng gak apa-apa. Kita kalem dulu aja. Jangan ngambek ya Neng Murna ya. Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Rita Sugiarto Pria Idaman. Jangan kemana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam. Masiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mbak.
4: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% dan ke Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanisa Bang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangka usiar sampai jam 11 malam nih. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh pastinya bisa banget. Langsung aja nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Waduh, Bang Arya lumayan ngap ya, lari dari luar. Oke nih, Bang Arya mau langsung aja angkat nih penelpon di 08 yang tadi gak sempet keangkat sama Bang Arya. Coba nih, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asik.

0: dibungkus nggak dimakan. Murna suruh ngabisin itunya empalnya. Murna makan nasi padang satu bungkus bagi nggak habis. Akhirnya kemarin dimakan ikannya doang, dagingnya doang.
1: Nggak apa-apa dah, yang penting kemakan.
0: Tapi nasinya nggak kemakan.
1: Tumben.
0: Soalnya kan kakenyangan.
1: Iya, tapi tumben pipi nggak habis ya.
0: 4 buku soalnya.
1: Tapi biasanya habis kan pipi mah?
0: Pipi tadi ngabisin 2 bungkus. Tama-tama dia kan intung apa? Tadi dapet kuaci 1 plastik dari tukang Gojek.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ada mungkin sekilo mah, lebih kali.
1: Oh ya, banyak banget. Buset, kuaci itu.
0: Iya. Toples bagi mau penuh.
1: Itu mah makan kuaci juga kenyang ya neng ya.
0: Kalau kilo. Atau murna lagi ngerekas aja makan kuaci sambil tiduran. Jadi nggak ngantuk.
1: Gigi udah sampai pegel belum? Gigi udah pegel belum?
0: Enggak.
1: Oh enggak. Alhamdulillah dah. Bahari biasanya makan kuaci tuh kalau kebanyakan gigi pegel banget. Gigi. Ngapa ya?
0: Alhamdulillah enggak, kan pura disediain air minum di botol.
1: Alhamdulillah. Tapi biasanya keluh kesah orang kalau makan kuaci itu sampahnya yang kebanyakan sih.
0: Dulu mah murna enggak begitu senang kuaci, kok lama-lama nyobain enak ternyata.
1: Iyalah, kuaci enak tau buat cemilan. Tapi Bang Arya mau tanya dulu nih. Neng Murna pengen request lagu apa nih yang enak nih?
0: Request lagunya Satu Pondok Dua Cinta deh.
1: Oke, gimana lagunya? Kan biasanya sama Pipi, sekarang sama Neng Murna. Gimana lagunya?
0: Gak bisa.
1: Aduh, masa gak bisa?
0: Gak mau.
1: Ini malu-malu kucing dia. Penyanyinya mau dari siapa nih?
0: Soalnya kan gak ada yang iniin, gak ada pingin.
1: Tapi
0: kalau ada Pipi juga

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si Bimu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana.

0: 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Radio Sebobe, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Nah, nanti gabung aja sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan cerah-cerahat bisa request lagu deh. Nah, sekarang Bang Arya mau angkat nih penelpon yang ada di 021, ada siapa nih? Nah, coba. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Neng Suci.
1: Iya Bang Arya.
0: Apa kabar?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah lama.
1: Bang Arya. Hah? Baca gimana?
0: Oh, Bang Arya mah baik. Saya alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah upami saya mah tenaga artinya.
0: Alhamdulillah. Salah kayaknya.
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya Bang Arya salah deh mau mulai bahasa Sunda duluan.
1: Ngawiyosuyo.
0: Oh, apa artinya tuh?
1: Gak apa-apa.
0: Tapi tadi bahasa Sundanya?
1: Apa sawiyosuyo?
0: Wios wios.
1: Sawiyos
0: wios. Sawiyos wios. Oke. Ya Allah, Neng Suci, udah lama banget ya.
1: Ya.
0: Berapa ya, lama?
1: Sinyalnya enggak ada.
0: Apanya?
1: Sinyalnya kedengeran sinyalnya.
0: Oh, kemarin yang nelpon terakhir-terakhir Neng Suci bukan?
1: Kemarin enggak masuk.
0: Iya, tapi nelpon terakhir sempet enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Soalnya kemarin tapi Neng Suci ada cerita apa nih? Atau ada curhat-curhat mungkin?
1: Cerita sama curhatnya.
0: Boleh.
1: Mungkin lagi nyuci.
0: Pas
1: ponakan maranin suruh ngerokin dia.
0: Terus?
1: Udah beres nyucinya. Udah beres kerokan dia ya, lagi duduk depan rumahnya. Satu datang lagi, minta tolong kerokin lagi. Kelar yang satu, ada lagi sampai 3 orang tadi pagi. Ya Allah.
0: Lama-lama pasangin terpal aja yang tulisannya jasa krok gitu. Lumayan juga kalau jasa kroknya gocap ya kan per orang.
1: Kita sama saudara mah kepikir.
0: Iya, itu kan saudara, siapa tahu ada orang yang pengen dikrokin juga.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi bisa-bisanya itu sampai 3 orang minta dikerokin masuk angin berjamaah apa gimana?
1: Beda-beda orang.
0: Iya, beda-beda itu.
1: Enggak tahu, kita enggak tahu dia datang ada memang kita ngerokin orang gitu yang minta tolong itu ya.
0: Pas
1: dia mau sering minta tolong gitu. Aku sih emang itu orang itu sering minta tolong.
0: Oh.
1: Ponakan maranin, ya udah dia lihat langsung gitu. Tadi kebetulan banget ada Suci katanya gitu ya. Alhamdulillah lah, rezeki mah ada aja. Rezekinya kita bersyukur.
0: Alhamdulillah. Tapi bisa-bisanya masih kepikiran Bang Arya bisa masuk angin berjamaah gitu. Keluar bertiga malam-malam apa gimana?
1: Tahu.
0: Ya Allah, tapi emang sih cuaca

0: Nggak
1: juga.
0: Ada katanya.
1: Apa?
0: Yang satu mah sakit nggak ada.
1: Oh sakit, yang satu sakit dada.
0: Nah yang pertama dikeluarkan batuk pilek, batuk angin.
1: Yang
0: kedua kembung perutnya.
1: Oh beda-beda ternyata. Ya Allah, tapi ini sih emang kayak padahal kemarau gitu ya, tapi malam-malam tuh dingin ya. Banget deh rasanya ya.
0: Tapi kalau aku mah bukannya sombong ya.
1: Apa?
0: Ya, aku yang ngerokin katanya gak sakit. Tapi kalau yang lain ngerokin sakit gitu. Makanya udah pulangnya sama aku.
1: Ah yang bener. Masa ya, dikerokin bisa gak sakit?
0: Ya ngomong orang-orang yang bilang ya sama
1: kesehatan. Ih Bang Arya tuh, Bang Arya tuh orangnya paling anti dikerokin karena sakit. Justru
0: gak biasa mah sakit.
1: Soalnya
0: biasa malah gak terasa loh.
1: Boleh dong.
0: Kalau yang ngerasa sakit juga udah biasa juga.
1: Nih, Bang Arya mau request lagu. Tapi abis itu Bang Arya mau nanya. Coba, mau request lagu apa? Cari, Bang Arya cariin dulu.
0: Matahari buat buat Dinda yang kurang sehat. Dengan penyakitnya.
1: Matahariku buat Neng Dinda. Oh, Neng Dinda lagi kurang sehat. Tuh ada no nongol no. Tetehku katanya.
0: Ada dia.
1: Iya ada.
0: Lalu ya Neng ya, mudah-mudahan sembuh ya.
1: Amin, amin, amin ya robbal alamin.
0: Kalau dekat tetap kerokin, sayang aja jauh ya.
1: Iya ya benar juga ya.
0: Iya.
1: Ya Allah, apa mau coba Neng samperin rumah Neng Suci dulu?
0: Jauh banget.
1: penyanyinya tapi dari siapa nih?
0: Dari Nur Halimah.
1: Mau dari Nur Halimah aja.
0: Iya.
1: Oke. Nih Bang Arya tadi mau nanya, triknya gimana biar gak sakit? Gimana itu triknya tuh?
0: Ya biasa aja sih, triknya mau biasa kayak orang-orang gitu.
1: Jangan bilang minyaknya kudu pakai minyak kelapa sawit.
0: Apa aja itu mau pakai hand body sih, mau pakai minyak apa sih?
1: Hand body?
0: Iya pakai apa juga bisa.
1: Keset Neng.
0: Agak banyakan lah.
1: Oh, berarti bisa tuh abis kayaknya hand body satu botol buat ngerokin doang bisa?
0: Enggak juga. Oh, ada aja.
1: Neng Suci mau kirim salam-salam enggak nih?
0: Ya, buat Dinda tuh dan cepat sembuh.
1: Amin.
0: Dapi.
1: Heeh.
0: Purna.
1: Heeh.
0: Dan cepat sembuh juga.
1: Amin.
0: Sama Kita. Aduh, Bang Darli.
1: Heeh.
0: Buat Semara, buat Makajo.
1: Iya yeah.
0: Buat Cecep, buat Tengonor. Semua gimana terus, bebe aja dah.
1: Amin, semuanya semoga sehat-sehat ya. Amin.
0: Buat Bang Arya, sehat selalu ya.
1: Amin, buat Neng Suci juga semoga sehat terus Neng.
0: Amin, hatur nuhunnya pada pamitnya.
1: Ya, sami-sami Neng ya.
0: Hatur nuhun.
1: Turunan pisan Neng.
0: Lungsur
1: helanya. Ya, enggak paham.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Suci. Langsung aja ya, Bang Arya mau puterin aja nih lagunya dari Nur Halimah Matahariku buat katanya buat Teh Dinda yang lagi sakit. No, body mau dikerokin tuh, badan mau dikerokin katanya Neng. Neng Suci tuh. Neng Dinda mau dikerokin tuh. Ini lagunya aja deh kita kirimin nih Matahariku. Semoga angetnya matahari berasa biar makin mendingan dan Neng Dinda juga ya. Amin. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asik ya. Makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Nanti gabung aja langsung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Nah sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih. Penelpon di 021 ada siapa lagi nih ya? Ada siapa nih coba. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Siknya makin pol.
0: Asik.
1: Dibawa on air.
0: Ranjai. Si Bawel on air. Tapi gak apa-apa.
1: Ayo man.
0: Tapi gak apa-apa. Bawel buat cewek itu gak bukan apa-apa. Itu ngejar target ya. Yang Bang Arya bilang kemarin.
1: Wajar lah.
0: Wajar. Iya benar, wajar. Karena perlu nguarin 20.000 kata. Buset deh kata Bang Arya.
1: Tapi enggak juga sih.
0: Iya, emang Renja enggak?
1: Enggak.
0: Yang benar.
1: Enggak, umutnya aja. Kalau lagi ngomel. Harimau jangan dibangunin, makanya.
0: Harimau jangan dibangunin, soalnya
1: lagi tidur, dibangunin. Yaudah, berontak.
0: Emang kenapa harimau nggak boleh dibangunin? Kan
1: kalau harimau.
0: tapi Ranjay hari ini gimana kabarnya?
1: Barusan kejedot kulkas pintu.
0: Ada aja sih hari-hari, heran Bang Arya deh. Ada aja loh. Kok bisa?
1: Bikin susu.
0: Naro
1: kerdus susunya di kulkas kan.
0: Terus?
1: Aku buka kulkas atas juga, pintu atas. Aku lupa, ya udah aku bangun gitu, gedot. Teriak deh, Bang Arya gitu.
0: Dan kalau dipanggil katanya jangan nengok Bang Arya. Panggil aja gak apa-apa ya, tapi gak usah nengok. Ya Allah, Ranjay. Semoga sehat terus sih, tapi walaupun ada aja ya.
1: Apa? Tinggal kayak lewat sih, emang di bibir bawah nih.
0: Jadi, fungsinya buat apa?
1: Katanya kalau punya kayak lewat, bawel.
0: Oh gitu?
1: Di bibir bawah, paling ujung, di belakangan.
0: Oh katanya kalau tai lalat jadi tutupin makeup, nggak jadi diem tuh orangnya?
1: Tapi bukan di luarnya, di dalamnya bibir.
0: Ah, gimana ceritanya coba?
1: Ini bibir, luar. Ini kan kulit muka. Tapi ini di ujungnya bibir, maksudnya di kulitnya, di dagingnya.
0: Ya Allah.
1: Emang punya telawat di situ.
0: Ya Allah. Jujur ada aja sih, heran bikin Bang Arya. Ranjay itu ada aja bikin Bang Arya geleng-geleng sih. Bang Arya baru tahu, tapi jujur Bang Arya enggak bohong, Bang Arya baru tahu ada orang yang punya tai lalat di dalam loh.
1: Enggak percaya nih.
0: Bukan enggak percaya, percaya kok, tenang aja, tenang, kalem. Percaya, cuman Bang Arya baru tahu.
1: Kalau anakku di bawah hidung.
0: Di bawah hidung ada.
1: Di bibir. Sebelah kiri.
0: Oh.
1: Tai lalatnya kecil gitu.
0: Tapi emang tai lalat itu sebenarnya keturunan apa gimana sih?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak ya?
1: Itu Erna nyundul. Kayaknya salam buat Bang Arya.
0: Oke. Terima kasih salamnya Neng Erna. Waalaikumsalam.
1: Jadi kan kelihatan manis kalau kelihatan punya tai lalat.
0: Iya. Tapi kan di dalam masa kelihatan manis?
1: Kan aku. Tapi kalau anakku kan di bawah hidung.
0: Jadi kelihatan manisnya.
1: Oh.
0: Wow.
1: Timur.
0: Katanya saking manisnya sering disemutin ya. tapi Ranjay mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu nih.
1: Ya, sama
0: aku udah disuruh Bang Jerry. Makanya coba dilihat itu HP-nya, kita teleponan berapa menit? Hah? Teleponan berapa menit kita dilihat HP-nya?
1: Karena Bang Jerry, klik nih anak buahnya.
0: Anak buahnya Bang Jerry emang nih ya. Tandain aja Bang Jerry-nya.
1: Tadi aku SMS itu udah ada lagunya.
0: Udah, belum Bang Arya cek lagi, tapi tadi udah Bang Arya kasih Pak Budi. Pak Budi kayaknya udah masukin sih, udah ngerjain.
1: Yang Eka izinkanku.
0: Bima. Eka Bima.
1: Eka Bima ada?
0: Eka Bima udah dipasang.
1: Ada.
0: Coba benar ya, benar. Tadi Eka Bima judulnya apa? Izinkanku.
1: Bukan. Ilu.
0: Oh ya, Eka Bimi. Eka Bimi kan. Bang Arya jadi kayak bebelit dah ngomongnya. Eka Bima pilu, coba bener Bang Arya cek ya.
1: Kalau ngomong sekarang berepotan.
0: Iya ya, kenapa ya? Heran Bang Arya juga ya.
1: Jadi dia orang geragap.
0: Oh belum dimasukin sama Pak Budi.
1: Iya bilang Pak Budi ya, Pak Budi besok.
0: Iya udah Bang Arya kasih. Oh iya. Tenang aja.
1: Sabar
0: Erna. Kalau izinkan ku.
1: Harus panjang ngadepin Bang Arya.
0: Ya betul, betul sekali. Kalau nggak sabar, katanya.
1: Bubar.
0: Kalau nggak sabar bubar bener. Izinkanku, oh belum juga izinkanku, sabar ya.
1: Sesok.
0: Iya.
1: Iya deh, sabar menanti deh.
0: Oke, apa nih mau? Jadi lagunya apa?
1: Apa ya?
0: Apa yo?
1: Tersisih ya.
0: Tersisi dari siapa?
1: Imam kan.
0: Tersisi dari Imam duet nggak?
1: Nggak. Sendiri kan.
0: Bang Arya maklum ya.
1: Hanya berduaan walaupun.
0: Maklum anak kecil.
1: Baru bau kencur.
0: Iya masih bau kencur. tapi ini adanya dari Rita, yang dari Imam nggak ada.
1: Ya kan mungkin pernah dipostar.
0: Judulnya
1: Bang Arya sendiri yang suka ngasih tahu.
0: Benar. Coba Ayah Imam ya. Bang Arya sekarang cari. Kok Ayah Imam ngetiknya mana ada Ayah Imam di sini?
1: Imam.
0: Iya. Bang Arya malah ngetiknya Ayah Imam. Ya Allah, kebiasaan. Tersisi. Mana ya? Rodinya lama banget ya. Coba Ranjay komat kamit dulu, loadingnya lama nih.
1: Yowis aku sabar.
0: Ini dia teh nih, mana ya tersisi ya. Kalau gak ada gimana dong, sabar ya. Kalau
1: Kata Era minta Caca Handika peluk aku.
0: Caca Handika tadi udah diputer, baru ya.
1: Selat Er.
0: Gue udah diputer tadi, yang ini yang Soneta, aku suka Soneta.
1: Oh
0: yo, aku juga suka Soneta. Mana ya? Oh iya, kayaknya nggak ada deh tersisi deh.
1: Ya hilang apa yang aku minta.
0: Makanya nih, coba diomelin ininya orang-orang nih, Bang Aryanya diomelin coba. Bang Arya, gimana sih lagu hilang mulu?
1: Bisa dong Pak Budi.
0: Ntar Bang Arya catet dah. Yaudah nih, apa nih? Apa nih? Maunya apa dong? Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Yowis lah, curang lah, medisiat. Pasrah deh.
0: Oh, mau pasrah aja? Lagunya pasrah. Oh, bukan. Curang. Maggie Z. Aduh, deg-degan juga nih. Belum ada namanya. Nanti dia.
1: Kan udah dijepret karet.
0: Ya udah nih. Udah dapet nih. Salam-salamnya buat siapa?
1: Buat Erna. Senyo. Bang Pandu. Bang Jerry.
0: Bang Jerry.
1: Diana.
0: Bang Pandu.
1: Pasmini.
0: Nur yang bawel sama
1: aja. Jerry ngomel lagi. Oke deh Bang Arya.
0: Oke. Sami Ranjay. Sami nggih Mbak.
1: Kalau Bang Arya belajar sama sawah kan orang Jawa bapaknya juga.
0: Bukan. Kata siapa?
1: Orang Wonogiri sawah.
0: Oh iya. Oh, baru tahu Bang Re ya.
1: Wonogiri Solo.
0: Ya baru tahu ntar Bang Re. Besok nih kan dia kayak besok.
1: Bang Repan juga orang Jawa.
0: Iya kalau Bang Repan Bang Re tahu.
1: Salah, itu orang Wonogiri Solo.
0: Bang Re baru tahu kalau
1: Jawa.
0: Bang Re kayak kurang dekat sama teman apa ya? Kasihan.
1: Yowes. Diomelin kan kering kona kesuain.
0: Ya udah.
1: Suami Bang Arya.
0: Sami-sami.
1: Sehat terus ya. Jangan bosen ya.
0: Enggak dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Langsung aja ya. Jangan kemana-mana. Yang manis abang sayang. Tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Ibu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu ini Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabibrohman.com.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi tuh bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Radio CBB 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Sabang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goyah di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis Abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis Abang sayang yang mau cerita-cerita dan cerah-cerah di Goyang Malam tuh masih bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah ikut gabung buat cerita-cerita dan cerah-cerah bisa request lagu deh. Nah sekarang nih Bang Arya belum ada yang nelpon deh. Ya udah gimana ya, kalau gitu sekarang ngapain dong? Sekarang Bang Arya mau ngapain ya, bingung juga mau ngapain. Baca info aja kali ya. Baca info apa ya? Baca ini infonya apa ya? Terakhir apa ya? Oh. Bingung juga Bang Arya. Oh, ini di. Ini aja kali ya. Ini udah Bang Arya baca belum ya? Udah nih, yang ini udah, yang tentang 20.000 kata per hari. Kalau cewek itu perlu ngeluarin kata 20.000 kata sehari. Jadi kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang nih, Abang Sayang ya, kalau misalnya ceweknya pendiam pas ngobrol sama kalian, coba deh. Itu 20.000 kata sehari dikeluarinnya ke siapa coba? Ayo. Dari kepikiran kan. Nggak, ini Bang Ari mau bacain info ini aja deh. Jadi Pemprov DKI ini habis bongkar total JPO tendean yang ditabrak

truk semalam. Waduh, itu jujur aja lihat berita itu tiba-tiba pas pagi-pagi kaget ya Bang Arya ya. Jadi kayak Pemprov DKI Jakarta memutuskan membongkar JPO Tendean di Jakarta Selatan yang rusak akibat ditabrak truk pengangkut ditabrak truk pengangkut alat borpail di hari Selasa kemarin. Hari Selasa jam 1 kalau nggak salah ya infonya. Dan untuk menindaklanjuti insiden tersebut ya, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa pada JPO tersebut tidak akan dilakukan perbaikan, melainkan akan langsung dibongkar total ya. Terus juga jujur aja semalam tuh emang beritanya ngagetin ya. Tapi alhamdulillah udah aman sekarang. Tapi ya mungkin untuk sementara jalannya tidak bisa dilalui ya karena perbaikan. Dan juga tadi pagi tuh sampai mengalami kemacetan ya. Kalau nggak salah Bang Arya dapat infonya sampai mengalami kemacetan parah. Nah sekarang nih Bang Arya ada info lagi. Jadi KBM di SDN Srengseng Sawah 15 kembali dilaksanakan besok ya. Jadi kembali diadakan KBM, kegiatan belajar mengajar di SDN Srengseng Sawah 15 di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dipastikan kembali menggelar kegiatan KBM mulai hari Selasa hari ini ya, bukan besok, maaf nih ya. Maaf ya teman-teman Sabang Sayang, hari ini maksudnya. Setelah dinyatakan aman dari ancaman bom. Nah, penyisiran selama 4 jam oleh tim Gegana Densus 88 dan K9 atau K9 tidak menemukan benda mencurigakan. Kepala Sudin Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Bapak Santoso memastikan proses belajar berjalan normal dengan pengawalan kepolisian dan pendampingan dinas PPAPP. Sementara itu Kapolsek Jagakarsa juga Kompol Nurma mengungkapkan penyelidikan terhadap pengirim ancaman masih berlangsung dan pelaku terancam hukuman 1 hingga 15 tahun penjara. Itu juga ngagetin ya karena ada ancaman bom itu di SD loh. Kayak Bang Arya juga bingung ya, kenapa di SD? Kenapa nggak boleh juga, nggak boleh berpikir seperti itu ya. Tapi bingung kalau di SD itu apa yang mereka incar? Ketakutan warga, hanya ketakutan warga aja kah? Tuntutannya apa gitu? Kayak nggak terlalu logis ya. Jadi Bang Arya juga bingung ya. Nah sekarang Bang Arya mau langsung aja deh. Mau puterin lagu nih dari Faul Gayo. Jangan deh, tadi Faul Gayo kalau gak salah udah Bang Arya puter ya. Bang Arya mau puterin ini ada lagu dari Trio Macan. Nah ini dia nih Bang Arya demen nih. Judulnya Tak Gentar Bela Yang Benar. Jangan kemana-mana yang manis abang sayang, tetap digoyang malam asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Terima kasih abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa. Seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,5.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 ya. Nah, sekarang udah jam 10 lewat 35 menit waktu di break siar nih. Wah, gak berasa ya, tinggal setengah jam lagi nih. Nah, Neng manis abang sayang, nih sekarang Bang Arya kayak mau bacain info-info nih ya. Jadi tadi Bang Arya ngeliat ada info lucu nih. Sungguh Bang Arya ngeliat ada info lucu tadi di sosmed ya. Bang Arya mau bacain dulu. Mana tadi ya? Aduh. Nih. Jadi info pertama nih ya. Jadi Bang Arya ngeliat ada suatu kejadian lah ya. Ada kejadian ya yang bikin Bang Arya ngakak abis-abisan, parah banget ya. Jadi adalah dua pasangan pengantin ya sedang nikahan, dan Bang Arya lihat nih mereka nih pakai nikahnya itu pakai adat kayak apa ya Bang Arya kurang tahu ya namanya apa, tapi yang dibopong gitu loh, dibopong sama orang naik kayak kuda-kudaan gitu tapi bentuknya naga palanya. Nah, Bang Arek kurang tahu nih, ini adat apa, Bang Arek kurang tahu. Tapi pas lagi acara itu, si cewek ini kelihatannya murung aja, diem aja ya kan, kayak gak happy gitu. Padahal kan lagi nikahan ya, ya kan. Ya lagi acara yang bahagia sebenarnya gitu, acara yang menyenangkan lah ya. Seharusnya si pasangan tersebut, si ceweknya ya kelihatannya harusnya kelihatan happy. Cuma si cowoknya kurang lah. Si ceweknya tuh kurang kelihatan happy, kayak cemberut ya. Si cowoknya kelihatan lah bahagia. Gak tahu apa yang dipikirin si cewek ya. Tahu-tahu pas si kudanya itu lagi berdekatan, dipiting lah ya kan. Ditarik tuh si cowoknya, langsung disosor bibirnya. Mungkin dia cemberut karena udah ngebet kali ya, kayak lama banget acara gitu. Itu tadi cosor aja bibirnya nih sama si cewek. Kocak banget sih, asli lucu banget. Udah kayak pemeran antagonis aja ya. Diem-diem aja. Mukanya cemberut, tahu-tahu disosor aja. Terus juga Bang Arya juga ngeliat nih, ada yang lucu juga ya. Sebenernya kalau dipikir-pikir ya, jadi Bang Arya ngeliat nih ya. Jadi ada pasangan lah ya, dua sejoli yang masih kuliah nih status. Mereka berstatusnya masih kuliah. Jadi si cowoknya ini, ada kalau kuliah itu kan ada satu apa ya, kegiatan ya, program itu KKN, yaitu kuliah kerja nyata kan. Kita tuh harus melakukan tindakan nyata, harus mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat di masyarakat, entah dimanapun itu. Dan biasanya kebanyakan tuh kita masuk ke daerah-daerah yang lumayan terpelosok lah, lumayan ke kampung-kampung gitu, untuk membantu mengembangkan kampung tersebut. Nah, si cowoknya itu kegiatan tersebut KKN itu bareng teman-teman, enggak ada dosen. KKN itu enggak ada dosen biasanya, dan Bang Arya enggak kurang tahu ya, tapi kalau mereka ini ada dosennya apa enggak. Nah, itu ke teman-teman kuliahnya dia ada cowok, ada cewek, dan emang kebanyakan cewek. Dan Bang Arya lihat sih jujur aja, salah satunya sih emang cakep sih. Nah, si ceweknya mungkin khawatir lah ya, berpikir negatif ya. Kalau bahasa anak zaman sekarangnya tuh negative thinking, asik. Atau posesif, udah negative thinking, si ceweknya juga posesif kan. Ampe biar nggak ada alasan, biar bisa tetap video callan, tetap teleponan, tetap WA-an, sampai dibeliin wifi itu di tempat KKN-nya, disediain wifi, dibeliin loh, wah asli, dibeliin biar bisa video callan, biar bisa WA-an, dicat lah sama si cewek. Si cowoknya ini nggak balas-balas, lama banget kan nggak balas-balasnya. Ya kalau Bang Arya mungkin punya pasangan kayak gitu yang lagi aktivitas ya, apalagi kegiatan kuliah, mungkin Bang Arya pikir, oh sibuk, pasti kayak ada kegiatan ini, ada kegiatan itu gitu. Mungkin beda lah yang di pikiran si cewek, karena ada temen cewek ya kan. Kayak si cowoknya ini bareng-bareng sama cewek gitu. Wah, ribet banget Bang Arya ngomongnya, belibet nih. Kalau kata Ranjay, belepotan mulu.
Nah, karena ada cewek juga yang cakep, mungkin berpikiran negatif, ya kan, positif juga di WA nggak dibahas, disamperin langsung tuh ke tempat KKN-nya, ke kampungnya, nggak nanggung ya kan, sejauh kayak udah kayak lagu tadi tuh, Negara Angin ya kan, nggak kuat teleran, sejauh apapun samper aja udah. Nah itu lucu banget, sampai teriak-teriak sih di situ, sampai jadi perhatian masyarakat juga. Waduh, yang malu sih cowoknya ya. Nah itu info-info dari Bang Arya yang tadi Bang Arya bacain. Sekarang Bang Arya mau absen-absen dulu kali ini ya, sebelumnya ya. Jadi Bang Arya mau absen dulu. Ada siapa aja nih? Ada di WSBB tuh ada Neng Dinda, ada Neng Murna, ada Mama Aldi, ada Neng Martini juga. Terus juga ada Bang Pandu kece. Nih Bang Pandu tadi kata disuruh Ranjai on air ya. Terus ada Neng Hikmah juga. Terus nah di grup Goyang Fans Radio. Nah itu dia. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Mukhtar Kalena dengan judul lagunya Pesan Rindu. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Sekarang udah jam 10.50 menit waktu di break siar. Neng Manis Abang Sayang, waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri ya. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah nemenin Bang Arya sampai akhir. Jangan lupa, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Nah, gimana nih Manis Abang Sayang Sejaka Osiar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: Nah, Sophia minyak KSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, nggak keruan rasa itu hilang bablas, nggak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan bio KSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Burak, RT03 RW09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: sesak napasnya pun udah sekarang udah enak, kemarin ngasih kemarin nggak air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Murah Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram @ airbandung.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.